0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019, ya kan, membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, dua kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram.
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah gambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele seperti penempatan bus dan alur keberangkatan kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Guru Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Hak Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan dan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
6: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan? Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau Sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.
3: Dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you, kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Pukul 10.13 menit waktu Indonesia Timur, masih di kebersamaan kita di perjalanan Kaimana Siang, dan tentunya perjalanan aktivitas Anda juga di hari ini. Kami berharap semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Pendengar, pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau, Rizvan Dianto, mengatakan masih banyak sampah yang dibuang masyarakat sebenarnya dapat didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi. Namun, menurutnya kesadaran masyarakat terkait sampah masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan. Nah, sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa sampah yang selama ini dianggap tidak berguna ternyata dapat memberikan keuntungan ekonomi apabila dipilah dan dikelola dengan baik. Karenanya, pihaknya terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar warga memahami bahwa sampah kini memiliki nilai jual. Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah juga dinilai dapat menjadi sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat. Bank Sampah Fak-Fak Hijau terus mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah, terutama sampah plastik, kardus, botol, dan jenis lainnya yang masih bisa didaur ulang. Nah, sampah yang sudah dipilah kemudian dapat disetorkan ke bank sampah untuk ditimbang dan dicatat. Nah, masyarakat juga dapat menabung sampah di Bank Sampah Fak-Fak Hijau atau langsung menyetorkannya untuk mendapatkan pembayaran tunai. Melalui program tersebut, pihaknya berharap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah semakin meningkat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Fak-Fak.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

0: Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.
1: Jualan kakak lancar tuh?
2: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
1: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
2: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
1: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
2: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
1: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

34 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur, masih di program Kaimana Siang. Pendengar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai angkat suara soal revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan menurut dia ini dirancang untuk memperkuat lembaga independen HAM, perlindungan pembela HAM, serta sistem peradilan HAM nasional. Selain itu, pemerintah juga mempertegas prinsip non-intervensi negara terhadap lembaga independen dan masyarakat sipil. Revisi Undang-Undang HAM juga menghadirkan pasal khusus melindungi pembela HAM dari kriminalisasi saat menjalankan kerja kemanusiaan secara damai. Menteri memastikan ini bertujuan agar pembela HAM dapat bekerja independen tanpa tekanan maupun intimidasi pihak tertentu. Saat ini revisi Undang-Undang HAM memasuki tahap uji publik dengan melibatkan pemerintah, DPR, lembaga HAM, dan masyarakat sipil. Informasi lainnya pendengar, Anda boleh ikuti melalui laman resmi rri.co.id.

adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk kampung siaga bencana. Langkah itu disiapkan untuk memperkuat mitigasi banjir di wilayah rawan bencana. Permintaan ini disampaikan saat menerima Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di kantor Kementerian Sosial pada Senin kemarin 11 Mei 2026. Pemerintah juga membahas pemuktahiran data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, Kementerian Sosial sebelumnya telah menyalurkan buffer stok untuk lumbung sosial di Bandar Lampung, namun pemerintah menilai kesiapan masyarakat menghadapi bencana juga perlu diperkuat. Nah, melalui kampung siaga bencana, warga akan mendapat pelatihan mitigasi bencana, pelatihan mencakup penanganan awal dan pengelolaan lumbung sosial. Nah, pemerintah berharap masyarakat dapat mengurangi dampak bencana sebelum bantuan datang, dan respon penanganan bencana juga diharapkan menjadi lebih cepat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan siap menindaklanjuti pembentukan kampung siaga bencana, dan pemerintah kota juga menyiapkan gudang lumbung sosial di wilayah rawan banjir. Empat kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Panjang, Kadamayan, Kedaton, dan Raja Basa, dan wilayah tersebut dinilai rawan terdampak banjir. Informasi lainnya Anda boleh melihat, baik itu informasi tentang ekonomi maupun olahraga, Anda boleh lihat di laman resmi rri.go.id.

0: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Pukul 11.07 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di seputaran Jalan Utarum Air Merah Dalam Kompleks Perumahan DPRD. Semoga aktivitas Anda hingga di siang hari ini semuanya berjalan dengan baik dan tidak kekurangan apapun juga ya. Untuk Anda yang tengah menikmati suasana istirahat juga bersama dengan orang-orang terkasih di sekeliling Anda. Masih saya temani Anda dengan info kita di siang ini. Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan politik tinggi melibatkan seluruh komponen bangsa secara nasional. Pernyataan Pigai disampaikan menyusul meningkatnya kekerasan bersenjata Papua berdasarkan catatan Komnas HAM sepanjang 2026 hingga 2026 awal tahun. Pigai menyebut ekskalasi kekerasan Papua menjadi perhatian serius akibat keterbukaan informasi digital yang berkembang sangat cepat. Menurut Pigai, setiap peristiwa kekerasan di Papua kini cepat diketahui publik nasional maupun internasional melalui perkembangan teknologi informasi. Nah, berbagai peristiwa kekerasan di Papua kini terdokumentasi luas dan mendapat perhatian nasional maupun internasional. Ia menilai kondisi tersebut akan membentuk persepsi global terhadap situasi HAM di Indonesia. Selama ini, kata Pigai, pemerintah bersama lembaga negara termasuk Komnas HAM lebih banyak fokus pada penanganan insiden tertentu. Namun, pendekatan tersebut dinilai belum mampu menyentuh akar persoalan yang memicu konflik berkepanjangan di Papua. Informasi lainnya pendengar, Anda boleh ikuti di laman resmi rri.co.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: RI Kemana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku Saman karya Ayu Utami diterbitkan tahun 1998. Saman merupakan salah satu buku populer yang diterjemahkan ke lebih dari 5 bahasa. Novel pertama dari Ayu Utami ini mengangkat isu beragam mulai dari politik, percintaan, agama, hingga seksualitas yang berhasil dipadukan dengan sempurna hingga membawanya menjadi peraih Prins Claus Award dari Belanda pada tahun 2000. Dwilogi Saman dan Larung ini berawal dari kisah empat perempuan yang bersahabat sejak kecil. Ada Sakuntala yang pemberontak, Cok yang nakal, Yasmin yang jahil, serta Laila yang lugu dan sedang bimbang apakah dirinya harus menyerahkan diri kepada lelaki yang telah beristri ataukah tidak. Diam-diam tanpa diketahui siapapun, dari keempat sahabat itu, ada dua orang di antaranya yang menyimpan perasaan pada seorang pemuda sejak dahulu kala, yaitu Yasmin dan Laila. Sementara sosok pemuda yang diidamkan dua orang itu bernama Saman, ia merupakan seorang aktivis yang menjadi buron pada masa militer Orde Baru.
0: Esensi buku RRI Kemana, kanal informasi dan

Kasih, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Rolly Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Pria dimanapun Anda berada, pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Masih saya hadirkan satu informasi lagi untuk Anda. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya kolaborasi kementerian dan lembaga dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi desa. Hal ini disampaikan Ferry saat penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dengan sejumlah KL pada Senin kemarin, 11 Mei 2026. Kerjasama tersebut melibatkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Badan Standarisasi atau Standarisasi Nasional, BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Investasi Pemerintah Kemenkeu, dan Pemprov DKI. Nah, kolaborasi ini difokuskan untuk memperkuat program prioritas koperasi desa Kelurahan Merah Putih dalam kerjasama dengan Kementerian P3A, produk kelompok perempuan desa akan diinkubasi mendapat dukungan pembiayaan. Nah, koperasi atau Kementerian Koperasi juga bersinergi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN untuk mendorong kelompok binaan di desa. Dan nantinya memiliki badan usaha berbentuk koperasi. Sementara itu, kerjasama dengan BSN diarahkan untuk meningkatkan standar mutu produk koperasi agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Nah, dalam aspek perlindungan sosial, Ferry mendorong BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan menyeluruh bagi pengelola koperasi, mulai dari manajer hingga petugas keamanan dan administrasi. Selain itu, sinergi dengan Pusat Investasi Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan diharapkan mampu memperkuat pembiayaan unit usaha koperasi. Nah, Ferry berharap kolaborasi lintas sektor tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mempercepat penguatan ekonomi berbasis koperasi.
1: Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: Kapal Zeven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana Pagi dan Siang. Dan saatnya saya Mega pamit dari ruang daerah Anda. Perjalanan siang Anda akan ditemani rekan saya Selina Wayor hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur di program Kaimana Sore. Tentunya dengan beragam hiburan informasi terupdate yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya Mei pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Kaimana siang masih hadir untuk menemani saudara. Pukul 12:04 waktu Indonesia Timur. Pendengar, di segmen Kaimana siang, saya Sally Wayur yang akan menemani saudara siang hari ini hingga nanti kebersamaan kita di segmen Lintas Kaimana sore dan juga Lintas Kaimana malam. Pastinya dengan ragam musik dan juga informasi akan terus kami hadirkan untuk menemani pendengar yang sedang beraktivitas sambil terus memantau, terus mendengarkan siaran kami, Program 1 RRI Kaimana. Di kesempatan siang hari ini, saat Anda menikmati waktu istirahat dan makan siang, buat pendengar yang ada di rumah, pendengar yang sedang berada di tempat kerja, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan. Kami pilihkan lagu-lagu hiburan Indonesia Timur siang hari ini untuk menemani Anda yang lagi istirahat dan makan siang, baik di tempat kerja ataupun Anda yang sedang istirahat makan siang di rumah masing-masing. Selamat siang, selamat monit, semoga terhibur.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

0: Mira, khusus sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
0: Khusus sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar

0: Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.
1: Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Masih di sajian hiburan siang hari untuk menemani waktu rehat dan makan siang dari pendengar Pro 1 RRI Kaimana. Buat seluruh pendengar dari ujung Coa, jumpa yang ada di Anda Air ya. Selamat siang, selamat makan siang yang ada di airport, di Simora, di seputaran Kampung Baru, Kampung Trikora. Pendengar yang ada di seputaran Bantemi, Bantemi Dalam dan sekitarnya, selamat siang untuk semuanya, selamat makan siang. Juga jumpai pendengar yang ada di Kroi, Kasuarina, Air Merah Dalam, Kompleks Pasar, yang ada di Batu Putih sampai Kilono, selamat siang, selamat makan siang. Semoga menu makan siang Anda memuaskan. Pendengar, makan siang bisa Anda nikmati di mana saja. Jika Anda tidak punya waktu pulang ke rumah untuk yang bekerja, Anda bisa nikmati makan siang di tempat kerja. Saudara juga bisa menikmati makan siang di warung-warung terdekat yang menyediakan menu sesuai dengan selera Anda. Dan buat yang makan di rumah, jadi kebanyakan ada yang memilih makan di rumah. Saudara, makan siang di rumah bisa menjadi momen relaksasi yang menyegarkan. Ciptakan suasana layaknya kafe favorit dengan cara menjauhi layar monitor, layar gawai. Kemudian saudara bisa menata meja makan, menyantap makan dengan perlahan, dan juga lengkapi dengan minuman segar. Itu akan membuat suasana siang Anda bersama dengan keluarga di rumah menjadi semakin hangat dan bahagia. Iya, jadi saudara, jauhi atau jauhkan diri dari area kerja, itu akan membantu Anda untuk tetap menikmati makan siang Anda. Kemudian satu lagi, layar monitor itu juga saat Anda makan Anda matikan, itu akan membuat Anda semakin santai dan bisa menikmati makan siang sambil bercerita dengan orang-orang terkasih yang ada di sekitar saudara. Oke, selamat makan siang ya untuk seluruh pendengar tanpa terkecuali. Saya kembali hadirkan hiburan untuk Anda.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Pendengar setia, kami sudahi rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah hadir untuk menemani waktu istirahat dan makan siang saudara di edisi hari ini atau siang hari ini. Dan selanjutnya program Satu RRI Kaiman akan satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga, hadir tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benz a shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15-20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
6: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara, stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Well, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 asis bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah menangani malam ini.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa konsentrasi keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I only really got to score goals in the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: First of all, play first half.
3: Oke, jadi menurut ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan dia juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua, melalui Peralta dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players line from one versus one. Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang kelihatan dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa sekolah kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today. I did really good job.
5: Entahlah, luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And, yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
2: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah siapkan sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Adi Kurnia, topik apa saja yang sudah kita miliki yang akan menjadi sajian kami di siang hingga sore nanti, Adi?
1: Ya, Rudy. Pendengar, hari ini Indonesia menyapa siang menghadirkan beberapa topik pilihan untuk menemani ruang dengar pendengar semuanya. Di antaranya, sebanyak 11 kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK sepanjang 2025 hingga 2026. Angka tersebut menjadi sorotan Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus yang disebut sebagai alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Penindakan dan penegakan hukum sehebat apapun, kata Wamendagri, tidak akan cukup untuk memberantas korupsi jika tidak menyentuh akar permasalahannya. Kita akan membahas terkait ini nanti dengan narasumber terkait. Kemudian ada juga topik terkait Bareskrim Polri yang menegaskan komitmennya memberantas praktik perjudian di Indonesia usai membongkar markas judi online jaringan internasional di wilayah Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat beberapa waktu yang lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra mengatakan, pengungkapan kasus judol di Hayamuruk ini menjadi bagian dari upaya Polri mencegah Indonesia menjadi tempat berkembangnya sindikat perjudian daring maupun konvensional. Dalam pengungkapan kasus judol di sana, Bareskrim Polri menangkap 321 orang yang diduga terlibat dalam operasional judol berskala internasional. Kita akan perbincangkan mengenai hal ini nanti bersama beberapa narasumber terkait. Kemudian pendengar, kasus hantavirus di Indonesia kini menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan beberapa kasus di sejumlah wilayah. Penyakit yang ditularkan oleh tikus ini dapat menimbulkan gangguan serius pada kesehatan apabila tidak diwaspadai sejak dini. Dan juga untuk mencegah masifnya penularan hantavirus yang berasal dari luar negeri, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta kembali menerapkan standar kesehatan bagi pelaku perjalanan udara dari luar negeri. Kepala BPKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini mengatakan, di Bandara Soekarno-Hatta sendiri telah memiliki jalur khusus evaluasi untuk penyakit menular. Nantinya jika terdapat penyakit menular yang teridentifikasi pihaknya, akan melakukan penanganan lebih lanjut. Apa saja langkah lanjutan yang dilakukan Bandara Soekarno-Hatta untuk mengantisipasi penyebaran hantavirus ini? Nanti kita akan bahas dengan berbagai narasumber. Kemudian tim Indonesia Menyapa Siang juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan berbagai peristiwa terkini lainnya. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar untuk menanggapi berbagai topik pilihan atau menyampaikan informasi lainnya melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian Rudy.
0: Ya, terima kasih Adi Kurnia untuk informasi yang telah disampaikan terkait dengan topik-topik yang akan menjadi sajian kita di Indonesia Menyapa Siang. Dan pendengar, sebagai awal dari kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan informasi yang akan disampaikan reporter kami yang kami sajikan dalam sesi Video Potensi Daerah.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Kekayaan motif kain adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Alor menjadi potensi ekonomi kreatif yang terus diminati oleh masyarakat. Dari RRI Atambua, Stefani Libu melaporkan. Ya.

0: Lampung dari mana?
1: Ada yang ambil dari Pulau Buaya, ada yang ambil dari Pulau Ternate, ada yang ambil dari Pantar Barani.
0: Oh, jadi ini masing-masing daerah ini?
1: Masing-masing daerah, sampai di Rote juga ada, Sumba juga ada, pokoknya motif apa saja.
0: Ini sudah berapa lama nih dagang?
1: Dagang sudah 1 tahun lebih lah.
0: 1 tahun, berarti memang penghasilannya lumayan.
1: Ya, lumayan.
0: Itu berkisar berapa tuh kalau misalkan per bulan atau per hari?
1: Per hari, kalau per hari kadang-kadang sih, kadang-kadang kalau pagi sampai sore itu dia 2 lebih, 3 lebih.
0: Sampai 2 ya. Jutaan, wah luar biasa. Jadi ini yang biasanya beli itu dari mana, sama masyarakat kah, pejabat kah?
1: Itu beli dari masyarakat juga kan, ya. Itu ambil dari pasar Baulang, ada yang langsung di rumah, ada yang dorong naik over di pasar sini, kita ambil tangan pertama. Nanti baru kita jual lagi baru, harga dan lain lagi.
0: Nah, kalau boleh tahu ini motif apa-apa saya?
1: Kalau ada yang motif gajah, ada yang kolana biasa, ada yang panser barnusa, ada yang gajah merah. Pokoknya dari, motif apa saja.
0: Ini dari mana kalau ini?
1: Ini dari Pulau Buaya. Kalau putri Pulau Buaya itu motif gajah sama kolana biasa. Kalau motif ke alam-alam begini itu dari Pulau Ternate. Dia kupu-kupu sampai kura-kura sampai ikan. Itu dari Pulau Ternate.
0: Jadi setiap daerah itu udah punya motif beda-beda.
1: Motif berbeda-beda.
0: Nah, selain itu juga ada ini apa? Ada
1: aksesoris laki-laki sama aksesoris perempuan.
0: Kalau yang ini aksesoris laki-laki.
1: Ya itu kalau itu laki-laki.
0: Ini namanya apa?
1: Topi, ya.
0: Kalau dijual satunya berapa?
1: Biasa jualnya 2,5. Kalau lensa 750.
0: Oh, satu paket 750.
1: Satu paket 750.
0: Nah, biasanya cuma di pasar sini kah atau orang bisa ambil ada tempat di rumah kah
1: yang ya, ada yang orang sering-sering orang ambil di rumah, ada yang sering-sering ambil di pasar.
0: Ini Pak jualan lewat media sosial juga atau tidak?
1: Tidak.
0: Ada hanya di pasar sini
1: saja. Ya, hanya di pasar sini. Kecuali orang dari Kupang Daun Suruh bilang pesan, ya kita kirim lewat ekspedisi dari Pelabuhan Sen.
0: Jadi sejauh ini pemerintah memperhatikan juga ya?
1: Iya, memperhatikan juga, setiap bulan.
0: Setiap bulan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fani Ibu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikutnya kami akan hadirkan sebuah cerita dari hobi menjadi rezeki di mana pelaku budidaya koi berkembang di Buleleng. Dari RRI Singaraja, Sukasa Brata Winangun menyampaikan informasi dalam video Potensi Dara untuk Anda.
3: Pendengar dan pemirsa, satu lagi potensi menjanjikan berhasil digarap dan dikembangkan salah satu warga Desa Banyuning, Buleleng, Bali. Penasaran apa itu? Berikut kita simak laporannya. Bisnis ikan hias ternyata cukup memberi keuntungan bagi banyak orang. Aneka ragam ikan hias baik air tawar dan air laut dapat menjadi usaha. Pebisnis, pedagang, dan penggemar bisa meraup keuntungan. Salah satu ceruk pasar yang bisa diisi adalah budidaya ikan koi. Seperti yang dikembangkan Gede Putra Aryawan, warga Desa Banyuning, Buleleng, Bali, melirik pasar ikan hias utamanya koi sejak 5 tahun lalu. Berangkat dari hobi kemudian tidak sengaja berkecimpung di budidaya, akhirnya mengantarkan dirinya untuk serius menekuni budidaya ikan koi yang kini berkembang pesat. Kegagalan 2 tahun pertama belajar budidaya tak lantas membuat patah arang. Akhirnya Putra Aryawan memetik buah kesabaran dengan kini bisa mengembangkan budidaya koi di atas lahan bekas sawah seluas 50 are.
4: Penjualan kita cuma di lokal sih sama di medsos aja.
5: Oh, media sosial
4: ya, media sosial main juga kita.
5: Nah, omsetnya, Pak?
4: Omset ya kadang-kadang sampai 200-500 ribu lah per hari.
5: Per hari?
4: Iya.
5: Per hari, oke. Okay.
4: Iya, maksudnya. Gitu.
5: Kedepannya, Pak, seperti apa?
4: Kedepannya sih, maunya sih membangun yang jenis lain lah gitu. Jenis kedepannya lain. Ya.
5: Seperti apa contohnya, Pak?
4: Seperti ke ikan hias yang lain seperti mas koki gitu. Atau ikan gini, maunya sih, rencana sih. Kita nyari ikan import lah, induan yang bagus gitu ya.
3: Dengan minat masyarakat yang tinggi akan jenis ikan hias tersebut, ikan koi tentu bisa menjadi peluang berbisnis yang menjanjikan. Selain itu, bisnis ini juga mampu memberikan keuntungan menggiurkan jika digarap serius dan konsisten. Kedepan, dengan berbekal pengalaman, Gede Putra Aryawan memasang target untuk melebarkan sayap bisnisnya dengan memasarkan ikan hias air tawar jenis lainnya. Dari Buleleng, Bali, Sukasah Bratawinangun, RRI Singaraja, melaporkan.
2: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan melestarikan ayam lokal khas Nunukan. Pelestarian ayam khas Nunukan menjadi program asimilasi bagi narapidana di lapas. Dari RRI Nunukan, Tiara Alia Azahra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sailanuka. Dan dalam potensi daerah kali ini, saya akan mengajak Anda melihat peternakan ayam di Sailanuka. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya.
7: Ayam Nunukan merupakan ras ayam lokal yang tengah dilestarikan oleh pemerintah. Ayam ini memiliki sejumlah ciri khas yang membedakan dengan ayam kampung biasa. Nama ayam Nunukan diambil berdasarkan nama daerah tempatnya berasal. Namun, sejumlah sumber menyatakan ayam ini bukan asli Nunukan, melainkan berasal dari daratan Cina bagian selatan. Pada tahun 1922, perantau Cina membawa ayam Nunukan masuk ke daerah Tarakan melalui Tawau, Malaysia. Meskipun termasuk sebagai ayam pendatang, ayam tersebut sudah dianggap sebagai ayam lokal karena telah mengalami adaptasi selama puluhan tahun. Saat ini, berbagai program hingga intervensi telah dilakukan pemerintah untuk pelestarian ayam lokal khas Nunukan. Salah satunya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Upaya tersebut meliputi perbaikan kandang hingga pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin. Selain Pemda Nunukan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan turut melestarikan ayam tersebut. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Wang Dirham, menjelaskan pelestarian ayam khas Nunukan menjadi program asimilasi bagi narapidana di lapas.
8: Dengan namanya, ini namanya ayam Nunukan. Tipenya tipe kolombian. Sama ayam merah seperti ayam pedaging, tapi bukan ayam pedaging. Ini ayam khas Nunukan yang sampai bulu di belakangnya ada buntut. Jadi ini termasuk sudah langka di Kabupaten Nunukan. Dan kita coba budidayakan itu untuk pelestarian.
7: Puan menjelaskan, ayam Nunukan tampak seperti perpaduan antara ayam kampung dan ayam broiler. Selain itu, ayam Nunukan tampak tidak berekor. Ciri lainnya yang dominan antara lain warna bulu coklat kemerahan dengan bagian ujung hitam atau biasa disebut tipe Kolombian, sementara warna sisi kaki kuning atau putih. Saat ini lapas Nunukan fokus pada pengembangbiakan sepasang ayam yang telah menghasilkan 8 butir telur. Karena jumlahnya masih terbatas, fokus utama saat ini adalah pelestarian, bukan tujuan komersial.
8: Pelestariannya kita untuk budidaya dulu, mengedukasi ke masyarakat, serta kita coba program asimilasi ke narapidana bahwa kearifan lokal itu penting untuk kita jaga dan kita lestarikan.
6: Demikian potensi daerah kali ini, saya Tiara Alia Lamit, sampai jumpa.

0: Anggota Komisi 2 DPR RI mendorong Kemendagri mempercepat digitalisasi layanan kependudukan. Kebiasaan meminta fotokopi IKTP dinilai sudah tidak relevan dan berisiko memicu kebocoran data pribadi. Chip digital pada IKTP disebut seharusnya memungkinkan verifikasi identitas dilakukan tanpa salinan fisik. Fotokopi KTP yang tersebar juga dinilai rawan disalahgunakan untuk pinjaman online ilegal hingga pembukaan rekening fiktif. Kementerian Dalam Negeri mengimbau instansi pelayanan publik mulai memanfaatkan verifikasi digital dan biometrik langsung dari database Dukcapil. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan video potensi daerah. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat di mana para petani di Sintang, Kalimantan Barat mulai merasakan peningkatan hasil pertanian melalui perpindahan pola tanam dari pola ladang berpindah menjadi pola menanam padi di sawah. Dengan perpindahan pola tanam ini, Kabupaten Sintang berpotensi menjadi lumbung pangan. Dian Beni Yuda dari RRI Sintang melaporkan.
2: Ya saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Ajak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Saat ini saya sedang bersama dengan kelompok tani di Desa Ajak untuk melihat bagaimana masyarakat suku Dayak yang dulunya mengolah lahan pertanian dengan cara ladang berpindah dan saat ini sudah beralih menjadi pola menanam padi di sawah.
3: Masyarakat suku Dayak sejak dulu kala terbiasa mengolah lahan pertanian dengan cara ladang berpindah. Seiring semakin terbatasnya lahan dan bertambahnya kebutuhan akan pangan, kini kebiasaan itu perlahan bergeser. Petani Dayak kini mulai mengenal cara mengolah lahan dengan cara menanam padi di sawah.
2: Menurut warga, yang salah satunya kami wawancarai, Pak Klasit, mengatakan bahwa dengan luas lahan seperti yang ada di belakang saya ini, masyarakat bisa memanen 1 ton dalam 1 kali panen.
4: Sudah berapa lama ikut menanam padi di sini nih, Pak?
5: Lamanya tuh. Memang mulai tahun 2009.
4: Kan ini barulah termasuk ya, Pak ya?
5: Baru.
4: Dulu ini bukan lahan sawah, Pak ya?
5: Bukan. Ini dari zaman Jokowi dulu. Nah, punya sitatu tanam da sawit. Kalau sini tanam sawah, bikin sawah sendiri.
4: Pak, gimana hasilnya, Pak?
5: Sedang lah.
4: Kalau dulu ini tanaman ladang biasa?
5: Ladang biasa, padi tahun tuh.
4: Padi tahun. Dengan sawah ini ada peningkatan tidak hasilnya, Pak?
5: Ada.
4: Berapa banyak, Pak, kira-kira?
5: Saya kira-kira tuh ada agak 1 ton teh itu. Ya.
4: Pak, satu hamparan ini? Berapa luas ini, Pak?
5: Ini sudah sampai 1 hektar. Sekarang bersikip.
3: Dengan pola menanam padi di sawah ini, Pak Klasit mengaku hasil padi dari sawahnya bisa mencapai 1 ton, meski ditanam di lahan yang tidak sampai 1 hektar. Begitu pula, dalam 1 tahun, kini mereka bisa panen 2 kali, sedangkan saat masih dengan pola ladang berpindah, mereka hanya bisa panen setahun sekali. Dengan perubahan pola tanam seperti ini, Kabupaten Sintang berpotensi menjadi lumbung pangan nasional.
2: Demikian laporan kami dari kawasan Kelam Permai, tepatnya di Desa Ajak. Saya Dian Benyuda, sampai jumpa.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Demikian tadi telah kami hadirkan video potensi daerah untuk hari ini. Dan esok hari kembali dapat Anda ikuti cerita-cerita menarik merupakan video potensi daerah dari berbagai daerah di tanah air. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.
6: Informasi terkini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kembali lagi Anda dengarkan dan ikuti siaran kami program Masato RRI Kaimana di frekuensi 96,3 FM. Setelah kami satukan siaran tadi dengan Pro 3, turut menyiarkan warta berita dinamika olahraga, potensi daerah, dan juga warta Nusantara. Mudah-mudahan informasi-informasi yang hadir bisa bermanfaat untuk seluruh pendengar yang masih tetap setia stay tune di frekuensi kami 96,3 FM. Kita terus berpacu dengan waktu ya, sudah pukul 13.56 menit waktu Indonesia Timur. Melanjutkan kebersamaan kita, menemani aktivitas kerja Anda yang masih tetap berjalan hingga saat ini. Kami hadirkan sajian hiburan di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, selamat mendengarkan. Salam Pro Dangdut.

Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau Sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Oke, pendengar, kita masih di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum saya hadirkan kembali lagu-lagu dangdut mendatang untuk Anda, kita akan selingi kebersamaan ini dulu dengan informasi ya, saudara pendengar. Hari ini kita berada di hari ke-12 di bulan Mei. Dan tahukah Anda, ada peringatan apa saja di hari ke-12 ini atau di tanggal 12 Mei? Simak hari besar nasional dan internasional yang diperingati setiap tanggal 12 Mei. Saudara, tanggal 12 Mei diperingati sebagai atau diperingati sejumlah momentum penting di Indonesia dan dunia internasional. Peringatan tersebut berkaitan dengan sejarah reformasi kesehatan hingga pelestarian lingkungan hidup. Melansir dari National Today dan berbagai sumber lainnya, terdapat beberapa peringatan penting pada 12 Mei 2026. Berikut daftar lengkap peringatan yang jatuh pada tanggal tersebut. Pertama, ada peringatan Hari Peringatan Tragedi Trisakti. Bagi masyarakat Indonesia, 12 Mei diperingati sebagai Hari Peringatan Tragedi Trisakti yang bersejarah. Peringatan tersebut menjadi momentum mengenang gugurnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada 1998. 4 mahasiswa tersebut ialah Elang Mulia Lesmana, Hari Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriana Sie. Mereka gugur saat mengikuti aksi damai menuntut mundurnya Presiden Soeharto di tengah krisis moneter. Peristiwa tersebut kemudian menjadi pemicu lahirnya gerakan reformasi dan runtuhnya rezim Orde Baru di Indonesia. Saat ini peringatan tragedi Trisakti biasanya diisi tabur bunga dan berbagai kegiatan refleksi sejarah. Kedua, ada Hari Perawat Internasional. Tanggal 12 Mei juga diperingati sebagai Hari Perawat Internasional atau International Nurse Day di berbagai negara. Peringatan tersebut diisi dengan Perawat Internasional atau ICN sejak tahun 1974. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Florence Nightingale pada 12 Mei 1920. Florence Nightingale dikenal sebagai pelopor keperawatan modern di dunia internasional. Dan yang ketiga, ada Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional. Selain kesehatan manusia, dunia juga memperingati Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional setiap tanggal 12 Mei setiap tahunnya. Peringatan tersebut disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Maret 2022. Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peringatan menjaga kesehatan tanaman dunia. Upaya tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan. Selain itu, perlindungan kesehatan tumbuhan juga dinilai mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dunia. Nah, pendengar, demikian 3 peringatan yang dirayakan atau diperingati pada hari ini, 12 Mei.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

Bagi pendengar dan pencinta lagu dangdut, tak terasa ya kita sudah sampai di penghujung kebersamaan di segmen acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini di Selasa 12 Mei 2026. Saya sudahi rangkaian lagu-lagu dangdut untuk Anda. Kita bisa dan akan jumpa kembali di hari esok dengan segmen acara yang sama dan tentunya di waktu yang sama pula. Selamat sore dan salam Pro Dangdut. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Pro Dangdut RRI Kaipana.

0: Anda masih dengarkan siaran kami program A1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Kita berada di pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Dan berikut kami akan satukan siaran dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.
1: Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya masih didominasi oleh kalangan pelajar usia SMP dan SMA.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya masih didominasi oleh kalangan pelajar usia SMP dan SMA. Penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Papua Barat, Stanley Nison Tanggupia, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin dan temuan di lapangan, kelompok usia produktif khususnya pelajar masih kelompok rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Stanley menyebutkan angka keterlibatan generasi muda dalam penyalahgunaan narkotika di Papua Barat Daya mencapai hingga 60%. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi BNNP Papua Barat karena generasi muda merupakan aset penting daerah dan bangsa. Stanley menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan dan edukasi yang menyasar pelajar merupakan langkah positif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya narkotika. Namun demikian, bahwa edukasi semata tidak cukup untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika.
3: Baik, untuk Papua Barat Daya secara umum saja ya, kalau misalnya untuk mayoritas penyalahgunaan narkotika itu penyalahgunaannya paling banyak rentan usia produktif, tapi yang paling banyak kami temukan untuk penyalahgunaan narkotika sendiri lewat pemeriksaan urin di lapangan ya, itu paling banyak itu SMP dan SMA, itu didominasi, itu pasti mutlak, itu tidak bisa dipungkir untuk penyalahgunaannya. Begitu, makanya yang sekarang menjadi perhatian itu adalah ya memang generasi muda ya. Saya pikir kegiatan ini kegiatan positif yang memang sarannya tepat sasaran, yang sebentar kita akan coba untuk penetrasi, memberikan pengetahuan buat mereka apa saja yang belum tersingkap. Kita kan harus cari kan mata rantai benang merahnya. Jangan sampai kita hanya terjebak pada pengetahuan semata, tapi sebenarnya itu enggak cukup memberikan kontribusi yang terlalu besar dalam kaitan pola perilaku. Itu maksudnya kami.
2: BNNP Papua Barat terus mendorong keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang sehat bagi anak-anak dan remaja agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika maupun alkohol. Melalui kegiatan penyuluhan dan pencegahan, BNN berharap generasi muda di Papua Barat, khususnya Papua Barat Daya, memiliki pemahaman yang kuat serta mampu menjauhi narkotika demi masa depan yang lebih baik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bulan April 2026, Kota Sorong alami inflasi sebesar 0,90%. Laporan Husni Laing.
4: Kepala Subbagian Umum Tri Rotua Siagian menyampaikan terkait perkembangan indeks harga konsumen IHK atau inflasi Kota Sorong pada bulan April 2026 mengalami inflasi secara bulan ke bulan sebesar 0,90%, inflasi tahun ke tahun sebesar 4,80%, dan inflasi tahun kalender sebesar 1,74%. Ia menjelaskan bahwa dalam satu tahun terakhir Kota Sorong mengalami 10 kali inflasi dan 3 kali deflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret 2026 sebesar 1,35%, sedangkan deflasi terdalam terjadi pada Februari 2026 sebesar minus 0,81%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi secara month-to-month pada April 2026 terjadi pada kelompok transportasi dengan tingkat inflasi 5,39% dan andil sebesar 0,53%. Sementara itu, kelompok yang mengalami deflasi terdalam adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar minus 0,68% dengan andil minus 0,03%.
5: Komoditas penyumbang inflasi dan deflasi di Kota Sorong secara mantuman pada bulan April 2026, komoditas penyumbang inflasi yaitu angkutan udara sebesar 0,48%, ikan tuna sebesar 0,15%, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14%, tomat sebesar 0,06%, dan bawang merah sebesar 0,06%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi yaitu cabai rawit sebesar 0,25%, terong sebesar 0,05%, sawi hijau sebesar 0,04%, buncis sebesar 0,03%, dan ikan kembung sebesar 0,03%.
4: Tri Rotua menambahkan bahwa kenaikan harga angkutan udara dipengaruhi oleh meningkatnya harga aftur akibat konflik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan tarif tiket pesawat. Lebih lanjut, secara year on year, inflasi Kota Sorong pada April 2026 tercatat 4,80%, meningkat dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 4,68%, dan jauh lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang hanya sebesar 0,12%. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI tersebut. mengudara untuk Indonesia.
1: Refleksi 79 tahun hadirnya pelajar Islam Indonesia PII di Papua Barat Daya. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
6: Pelajar Islam Indonesia PII tahun ini genap berusia 79 tahun. Di tanggal 4 Mei menjadi momentum peringatan Hari Bangkit bagi seluruh kader pelajar Islam Indonesia PII sejak tahun 1947. Untuk memperingati langkah pergerakan PII, pengurus daerah pelajar Islam Indonesia PII Kota Sorong menggelar refleksi sekaligus resepsi Hari Bangkit PII dipusatkan di Rumah Singgah HBM Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Keluarga Besar PII KBPII Papua Barat Daya, Wahyudi, mengatakan perjuangan kader PII tidak hanya mendukung Indonesia merdeka secara utuh setelah hari kemerdekaan di tahun 1945, namun perjuangan dalam menjaga Indonesia terus berlanjut dalam sejarah yang dilakukan oleh kader PII secara nyata bagi Indonesia. Oleh karena itu, di usia ke-79 tahun ini, kader PII di Papua Barat Daya tetap menjaga nilai-nilai ketakwaan dan kesolidan PII dalam berdakwah di tengah pelajar.
7: Power itu harus tetap hidup, harus tetap menyala, berkobar, sampai kita serahkan estafet itu kepada orang lain. Dan setelah itu, kita pesan kepada mereka yang melanjutkan, tolong obor ini jangan dipadamkan. Kau punya kewajiban untuk mempertahankan, kau punya kewajiban untuk membuat obor itu menyala, dan kau punya kewajiban untuk tetap menjaga agar obor tetap hidup.
6: Sekretaris Umum PW Pelajar Islam Indonesia PII Papua Barat Daya Suwoko mengajak seluruh kader PII untuk bersama-sama menjaga pergerakan dan perjuangan sebagai organisasi pelajar tertua di Indonesia, sehingga ke depan program seperti training, taklim, dan kursus dapat dilaksanakan secara maksimal.
8: Kemudian tantangan kepemudaan, tantangan kepelajaran yang ada di Indonesia ini seperti apa, khususnya yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini harus mencari solusi. Kalau dahulu Andayus Ghazali melihat bahwa dualisme ini harus diubah ya, menjadi hal yang lebih baik lagi.
6: Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah PII Kota Sorong Asyam bin Zulkifli Yahya mengatakan pelajar saat ini merupakan calon-calon pimpinan di masa depan. Oleh karena sedari muda harus mempersiapkan diri dengan berlatih dan belajar sehingga tongkat estafet kepemimpinan akan diterima di masa depan dengan lebih baik.
8: Api itu adalah api perjuangan yang di setiap kobarannya mengandung amanah yang diserahkan pada kader-kadernya untuk tetap menjaga api itu terus berkorban dan berfungsi sebagai penerang pada kegelapan. Oleh karena
6: selain menggelar refleksi peringatan Hari Bangkit ke-79 PII, juga dilanjutkan dengan rapat pembahasan persiapan LBT menjelang hari libur semester sekolah tahun 2026 ini sebagai upaya menyiapkan kader PII di masa depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat Daya menggelar bimbingan teknis perizinan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko melalui OSS RBA bagi pelaku usaha.
9: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat Daya menggelar bimbingan teknis perizinan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA bagi para pelaku usaha. Kepala DPMP TSP Papua Barat Daya Novianto Zulkarnain mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman lebih jauh pada pelaku usaha terkait sistem OSS RBA dan tata cara pengajuan perizinan usaha. Menurut Novianto, peserta diberikan bimbingan teknis terkait cara kerja sistem OSS RBA termasuk kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan izin usaha. Selain itu, pada hari kedua, peserta juga dibekali pemahaman terkait laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, termasuk tata cara usaha pelaporan investasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha.
10: Di sini ada sekitar 60 pelaku usaha sementara ini. Mudah-mudahan nanti pelaku usaha yang sudah kita ajar ini bisa memberikan pengajaran lagi kepada teman-teman pelaku usaha yang lain. Ini yang mewakili saya dulu karena memang kapasitasnya tidak bisa kita undang semuanya. Pelaku usaha yang kita undang bersama dengan teman-teman dari dinas teknis terkait, bukan dengan perizinan lainnya, sehingga dua pihak baik dari internal pemerintah dan pelaku usaha kita berikan bimbingan hari ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya mereka bisa mengajarkan kepada teman-teman yang lain. pelaku usaha bisa mengajarkan teman-teman di sekitarnya sesama pelaku usaha, sehingga semua pelaku usaha dapat paham dan mengerti bagaimana cara melakukan atau mengajukan.
9: Peserta yang telah mengikuti bimbingan teknis diharapkan dapat membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada para pelaku usaha lainnya agar semakin banyak masyarakat memahami tata cara pengajuan perizinan berbasis resiko. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Sorong menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.
2: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Sorong menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Kegiatan yang berlangsung di Kota Sorong tersebut diikuti sekitar 330 peserta yang terdiri dari pelajar SMA, mahasiswa, serta para pemuda dari sejumlah kelurahan di Kota Sorong. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Sorong, Rudi Laku, mengatakan peredaran narkotika saat semakin mengkhawatirkan karena mulai menyasar kalangan pelajar dan generasi muda. Maka langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini agar generasi muda tidak kehilangan masa depan akibat penyalahgunaan narkoba. Rudi Laku menegaskan, seseorang yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba akan sulit untuk pulih sepenuhnya. Oleh sebab itu, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dinilai jadi langkah yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
11: Jadi pemerintah daerah, secara khusus Kota Sorong, melihat bahwa peredaran narkoba ini sudah masuk sampai ke tingkat pelajar, ya. Untuk itu tidak ada cara lain kecuali melakukan pencegahan supaya tidak semakin meluas peredaran narkoba ini sampai di generasi muda kita. Kenapa? Kita tidak bisa mengharapkan generasi muda Papua 2045, generasi muda yang kuat yang akan membangun daerah ini kalau narkoba tidak kita cegah dari hari ini.
2: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong, Hedri Kusmomot, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Sorong. Henrikus mengatakan pihak Kesbangpol menggandeng sekolah, perguruan tinggi serta unsur kepemudaan untuk memperluas edukasi mengenai bahaya narkotika di tengah masyarakat. Henrikus menambahkan penyelamatan generasi muda menjadi prioritas pemerintah Kota Sorong di tengah meningkatnya persoalan penyalahgunaan minuman keras dan narkotika.
12: Lakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga generasi muda ini kita bisa selamatkan. Kita bisa selamatkan ke depan karena membangun Indonesia ini kan butuh generasi yang cemerlang, yang para berpikir ke depan untuk bangun negara ini. Kalau kita lambat, berarti 10-20 tahun ke depan kita sudah ketemu generasi yang cemerlang, yang kualitasnya bagus. Nah, ini yang menjadi titik sentral Bapak Wali Kota Sorong, prioritas utama dari beliau. Karena ada dua hal yang terjadi di Kota Sorong, terlain kita bicara miras, tapi yang saat ini juga ruang geraknya lebih gila-gilaan.
2: Kesbangpol Kota Sorong berencana memperluas kegiatan sosialisasi hingga tingkat SMP agar edukasi mengenai bahaya narkoba dapat diberikan sejak usia dini. Dengan kegiatan ini, pemerintah Kota Sorong berharap seluruh elemen masyarakat dapat membangun kesadaran kolektif dalam memerangi narkoba demi menciptakan generasi muda yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Dari Sorong, Papua Barat Daerah Indi Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Elisa Kambu resmi membuka kegiatan latihan dasar bagi 1028 CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
9: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu resmi membuka kegiatan latsar bagi 1028 CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Gedung Laberjit Mau Kota Sorong. Dalam sambutannya, Elisa Kambu menegaskan bahwa kualitas seorang ASN tidak hanya dilihat dari jabatan ataupun kepintaran, tapi dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Elisa Kambu, latsar bukan sekedar formalitas untuk memenuhi syarat pengangkatan ASN, tetapi menjadi ruang pembentukan karakter, disiplin, integritas, dan pemahaman tugas sebagai aparatur sipil negara.
13: Tuhan menetapkan saudara, maka saudara harus bertanggung jawab atas jabatan yang saudara terima hari. Tanggung jawabnya itu dikerjakan dengan rajin masuk kamar, tepat waktu, disiplin. Tanggung jawab selesaikan tugas dan diterima. Tunjukkan itu dengan kerja. Karena tujuan lahir kita adalah bukan karena sampai di tujuannya, tapi tujuan akhir kita adalah masyarakat akan menikmati.
9: mengingatkan setelah nantinya menjadi ASN, setiap pegawai harus memahami bahwa ada aturan, tanggung jawab, dan etika kerja yang wajib dijalankan dengan penuh disiplin. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan mencatat 298 anak mengalami stunting. Laporan Rido Nukuhali.
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya mencatat sebanyak 298 anak dari 2.068 anak yang diperiksa di wilayah Sorong Selatan mengalami stunting. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Sorong Selatan, Anita Aryan Cihowai, mengatakan, menurut data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM tahun 2025, persentase stunting berada di angka 11%. Anita mengungkapkan penyumbang terbesar stunting di Sorong Selatan yakni Imeko yang tergolong wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dinas Kesehatan melalui organisasi profesi memiliki tugas dalam penanganan intervensi spesifik dengan pemberian makanan tambahan.
15: Tahun 2025 kami ada di angka 11%. Itu menurut data elektronik pencatatan pelaporan gizi masyarakat, tapi melalui data SKI kami ada di angka 31,1. Kalau tidak didukung dengan intervensi sensitif atau OPD pencegahan, angka itu bisa naik, bisa turun. Keluarga berisiko ini kami tidak tuntaskan dia, maka akan melahirkan stunting-stunting baru.
14: Anita Hawaii menyampaikan menurut data bulan Februari 2026, angka stunting terjadi kenaikan dari 11% pada tahun 2025 menjadi 14,87% di tahun 2026. Angka persentase tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pelantikan Wakil Ketua 3 DPRK Raja Ampat dorong penguatan fungsi legislasi dan pengawasan. Laporan Padli Ramdan.
16: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Raja Ampat menggelar rapat paripurna istimewa pelantikan dan pengucapan sumpah janji Wakil Ketua 3 DPRK Senin 11 Mei 2026. Wakil Ketua 3 DPRK Raja Ampat yang dilantik adalah Badarudin Mayalibit yang merupakan perwakilan fraksi otonomi khusus. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Wakil Ketua DPRK ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong Helmin Somalai. Pelantikan Badarudin mengacu pada surat keputusan Gubernur Papua Barat Daya nomor 100.3.3.1/257/12/2025 tentang peresmian dan pengangkatan pimpinan DPRK Raja Ampat periode 2024-2029. Ketua DPRK Raja Ampat Muhammad Taufik Sarasa mengatakan pelantikan jabatan wakil ketua bukan seremonial belaka, tetapi merupakan ikrar kepemimpinan yang sakral dan syarat makna, yaitu janji kepada Tuhan dan disaksikan rakyat yang diwakili. Pejabat yang dilantik diharapkan bisa mengemban tugas rakyat dengan penuh ketulusan dan rasa tanggung jawab, karena jabatan adalah amanat yang mulia. Muhammad Taufik Sarasa mengungkapkan bahwa kehadiran Wakil Ketua 3 akan semakin memperkuat barisan kepemimpinan lembaga dewan dalam melaksanakan tiga fungsi utama legislatif, yaitu penyusunan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Sementara itu, Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan dalam sambutannya meminta agar Wakil Ketua DPRK yang baru bisa melaksanakan amanah dengan penuh integritas, profesional, dan tanggung jawab. Pimpinan DPRK harus mendahulukan kepentingan bersama, bukan sekedar kepentingan kelompok. Wakil Ketua 3 yang mengucapkan sumpah janji sejatinya adalah melakukan kontrak moral dengan Tuhan dan rakyat. Pejabat harus memenuhi sumpah dengan tindakan nyata, bukan lewat kata-kata. Wakil Bupati berharap pemerintah kabupaten bersama lembaga legislatif terus bersinergi dengan baik. Perbedaan yang terjadi merupakan hal wajar dan setiap permasalahan bisa diselesaikan secara musyawarah demi kepentingan Raja Ampat.
17: Pada Wakil Ketua 3 DPRK yang baru dilantik, kami berharap agar amanah ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadikan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok maupun golongan tertentu. kerja dan pengabdian kita.
16: Turut hadir dalam pelantikan Wakil Ketua 3 DPRK, Komandan Kodim 1805, Wakapolres Raja 4, Komandan Batalion TP 863, Komandan Pos Angkatan Laut, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan Perwakilan Masyarakat Adat. Dari Kabupaten Raja 4, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kodim 1807 Sorong Selatan berikan pelatihan bagi calon anggota Paskibra 17 Agustus 2026. Berikut laporan edis dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
18: Kodim 1807 Sorong Selatan tahun ini dipercayakan untuk memberikan pendampingan dan latihan bagi para calon anggota Paskibraka yang bertugas pada upacara HUT RI ke-81 tahun tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Koordinator Pelatih Letda Infantri Heri Matani kepada RRI menyampaikan tes seleksi penerimaan calon anggota Paskibraka telah dilakukan oleh panitia beberapa waktu lalu dan telah ditetapkan sebanyak 78 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 20 orang anggota Paskibraka diberikan pelatihan dan diambil 8 orang untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi dan tingkat nasional.
19: Untuk adik-adik yang melaksanakan seleksi hari ini ada beberapa pentahapan yang sudah dilewati, mulai dari administrasi, kesehatan, PBB, dan ada pengenalan wawasan kebangsaan yang sudah dilewati sama adik-adik yang melaksanakan seleksi hari ini. Nah, ada 78 orang yang kami nyatakan lolos dan yang hari ini melaksanakan pembinaan ada 20 orang. 20 orang ini itu yang akan kami siapkan untuk kami kirim ke provinsi, mengikuti seleksi di provinsi. Dari 20 orang ini kami kirimkan 8 orang, diantaranya 4 putri dan 4 putra. Kami kirim di sini 8 orang dan yang tinggal di provinsi untuk lanjut mengikuti seleksi menjadi anggota Paskibra 2026 provinsi itu 6 orang dan 2 orang yang dinyatakan gugur di provinsi akan balik mengikuti latihan bersama-sama dengan kami sebagai Paskibra Kabupaten Sorong Selatan tahun 2026. Dan di antara 6 orang ini nanti ada seleksi untuk tingkat nasional. Ya, mudah-mudahan perwakilan dari Kabupaten Sorong Selatan terpilih untuk mewakili Provinsi Papua Barat Daya mengikuti calon Paskibra tahun 2026 di Istana Negara.
18: Sementara itu, PLT Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong Selatan Noak Ladit mengungkapkan secara nasional tahun ini Kesbangpol dipercayakan menjadi panitia seleksi dan pembinaan bagi anggota Paskibraka. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Motor Honda Beat milik pegawai RRI Sorong raib di Gasak Maling. Selengkapnya dilaporkan Nirwana Yusuf.
20: Dua motor Honda Beat hilang tanpa jejak. Kejadian ini diperkirakan sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur di kosan milik Aris Prawito di Jalan Dorowati, Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Jumat 8 Mei 2026. Kepada RRI, Aris Prawito membeberkan kronologis kejadian bahwa pada kasus curat atau pencurian dengan pemberatan ini terdapat dua kendaraan motor Beat yang hilang secara bersama. Salah satu motor yang hilang di dalam pekarangan kosan adalah milik pegawai RRI Sorong Rio Ramadan.
21: Kita nggak tahu juga kalau ada mau kecurian itu. Kita tahunya itu rumah depan situ, itu yang dikecurian duluan. Kita kesana, ya namanya ada begitu kan kita berkumpul kesana ya. Motornya katanya hilang, pagarnya salah dicungkil. Kita nggak sadar kalau kita punya juga, ya ada dicungkil juga. Setelah pulang dari sana kita ke sini, ada jejak kaki di situ yang kakinya tanpa sendal. Kan selama ini kan nggak pernah ya, namanya orang kos kan nggak pernah keluar tanpa sendal gitu. Itu jejak kaki besar-besar gitu. Kita curiganya di situ. Wah, ini jangan-jangan di sini juga. Saya ngeliat cek ke pagar situ nggak taunya kunci saya juga sudah tidak ada. Kemungkinan itu biasa kalau ini kan kita gantung juga begitu. Kalau kita langsung cek ke kos-kosan sana, nggak taunya motornya itu nggak ada satu. Langsung saya kasih bangun dari yang punya ini kos-kosan. Ternyata dia keluar. Dia kaget juga karena motornya tidak ada. Kurang tahu kalau kejadiannya itu mungkin pergerakan tubuh apa. Itu saya rasa kalau satu orang saja susah apa. Kayaknya itu kan dikunci setir jelasnya ya, itu kayaknya dua orang, satunya mungkin diangkat kah atau bagaimana, karena jejaknya itu cuma di bagian iya, kayak orang angkat berat, injit begitu. Itu otomatis kan orang angkat berat ya, kayaknya mungkin yang satu ngangkat setirnya, satu megang belakang, kayaknya begitu. Mungkin dia buka setirnya mungkin di luar pagar sini, tempat yang mungkin yang apa sudah sepi begitu ya, mungkin kamu ditarik setirnya. Mungkin kalau di sini kan terlalu berisik, takut yang bangun. Saya rasa
20: sementara itu Rio selaku pemilik motor merasa kehilangan karena motor tersebut merupakan kendaraan yang digunakan bersama istrinya Eka saat berangkat kerja yang radiusnya antara tempat kosan dengan kantor jaraknya lumayan jauh. Di hari yang sama, Rio juga sudah membuat laporan polisi untuk segera ditindaklanjuti. Rio berharap agar pihak kepolisian segera bertindak sebab bukan hanya dirinya yang menjadi korban curat, namun ada beberapa aduan masyarakat tentang motor yang hilang di wilayah Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya yang akan disampaikan perakiraan BMKG Sorong bersama Karin. Karin.
0: Ya, terima kasih. Selamat sore pendengar Radio RRI se-Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandara Deo Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya hari ini Selasa 12 Mei 2026. Secara umum kondisi cuaca hujan ringan berpotensi hujan sedang di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maibrat, Manokwari, dan Teluk Wondama pada sore dan malam hari. Dengan suhu udara antara 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Sedangkan kondisi tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Karin selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
3: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kembali lagi bersama program 1 RRI Kaimana. Setelah kami tadi satukan siaran dengan Korwil Nusantara 2, turut menyiarkan Warta Berita Dinamika 15. Mudah-mudahan informasi-informasi tadi bermanfaat untuk seluruh pendengar di edisi sore ini ya. Ada yang sedang mengikuti sajian informasi, mudah-mudahan informasi tadi menambah sejumlah informasi yang telah saudara dengarkan di sepanjang hari ini. Melanjutkan kebersamaan kita, kami hadirkan dulu beberapa rangkaian lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda.

kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat sini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari nasib sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih, karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buatmu. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadapi orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life, Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

Ya, saudara, tidak terasa ya rangkaian hiburan yang menemani kebersamaan kita di sore ini sudah membawa kita pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Ya, saudara, mudah-mudahan di tengah kondisi cuaca yang cerah, Anda semakin bahagia, bisa tuntaskan pekerjaan hari ini, dan bisa kembali dengan selamat ke rumah masing-masing, bisa ketemu dengan orang-orang terkasih, anggota keluarga Anda masih lengkap juga di sore ini. Ya, yang menuntaskan pekerjaan tepat waktu, Anda pulang pasti, Anda masih punya cukup waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa saudara kerjakan di sore ini. Anda yang mungkin ingin menata halaman rumah, ingin bersih-bersih halaman rumah, ingin ke kebun dulu sebentar, ataukah yang mau luangkan waktu 5-15 menit untuk olahraga, itu dapat saudara kerjakan di sore ini karena cuacanya cukup baik sekali. Sambil menemani Anda, kami sudah update informasi kembali terkait dengan Pemkot Sorong kembangkan 8 titik kampung nelayan Merah Putih. Dari laman rri.co.id Sorong dikabarkan bahwa pemerintah bersama Dinas Kelautan dan Perikanan serta satuan tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hingga saat ini, sedikitnya sudah terdapat 8 titik kampung nelayan yang telah disurvei untuk pengembangan fasilitas penunjang aktivitas nelayan. Salah satu titik utama berada di Kelurahan Rufei yang direncanakan menjadi pusat sistem hub atau pusat kegiatan nelayan Kota Sorong. Sementara beberapa wilayah lain seperti Dom Barat, Dom Timur, Pulau Ram, Pulau Buaya, Tanjung Kasuari, dan sejumlah kawasan pesisir lainnya akan berfungsi sebagai titik penyangga. Mahyudin, staf Dinas Perikanan Kota Sorong, mengatakan pada sistem hub pemerintah akan menyediakan berbagai fasilitas utama seperti cold strong, pabrik es, tempat pengisian bahan bakar minyak atau BBM, shelter pendaratan ikan, sentra kuliner, hingga kios pembekalan nelayan. Kawasan ini nantinya menjadi pusat distribusi hasil tangkap ikan dari titik-titik penyangga. Saudara, informasi lain kembali akan menemani Anda yang sedang santai di sore ini setelah kita jeda kembali kebersamaan kita dengan hiburan berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Kepala DLH Papua Barat Daya, sorot limbah pasar ikan Jembatan Puri Sorong, warga alami gatal-gatal. Dari laman rri.co.id Sorong dikabarkan mengenai Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyoroti persoalan limbah pasar ikan Jembatan Puri yang diduga mencemari wilayah pesisir Kota Sorong. Terutama temuan tersebut didapat setelah pihaknya menerima pengaduan langsung dari masyarakat dan melakukan peninjauan lapangan pada beberapa waktu lalu. Menurut Julian, limbah potongan ikan hingga darah ikan ditemukan dibuang langsung ke laut tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Kondisi ini atau kondisi itu rutin dinilai sudah mengkhawatirkan karena berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat pesisir.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Oke, pendengar setia program Masa TRRI Kaimana, kami akan menyudahi rangkaian hiburan yang sudah hadir untuk menemani kebersamaan kita di sore ini. Dan kebersamaan kita di selanjutnya ya, kami akan hadirkan lagu-lagu religius bernuansa islami untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah kota Kaimana dan sekitarnya yang siap untuk menunaikan tarhim dan ajian maghrib. Kita sudah sampai di pukul 17.45 waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah SWT. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya, sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api, dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya ada

Syuja'ul Aqrab, Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

0: Selamat malam pendengar, selamat malam warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sedia mendengarkan siaran kami hingga malam tiba. Sudah pukul 18 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Saudara, segmen khusus religi untuk menemani kaum muslimin muslimat yang menjalankan ibadah ya. Kembali kami akan persembahkan rangkaian hiburan untuk menemani Anda yang sedang santai di malam hari ini bersama dengan keluarga. Selamat malam, selamat monit, semoga terhibur. Hanya engkau
1: yang mampu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Kaimana. Selamat malam warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Terima kasih untuk kebersamaan saudara yang telah mengikuti siaran kami sejak mengudara di pagi hari, siang, sore sampai kita sudah tiba di waktu malam hari. Sudah pukul 18:57 kebersamaan kita. Kami berharap hingga saat ini seluruh pendengar tetap dalam kondisi yang baik, tetap sehat walafiat, tempat tinggal Anda pun tetap aman dan kondusif. Pendengar, tidak terasa ya tuntas tugas saya untuk menemani Anda, menghadirkan informasi dan juga kolaborasi ragam musik hiburan. Akhirnya dari meja siar, saya Seliwayor pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani dengan jazz musik. Selamat malam, selamat menikmati kebersamaan dengan orang terkasih, keluarga, selamat makan malam, sampai jumpa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, SASI memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi SASI dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Lakukan dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

Kapal Zeven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

0: Kira, kok sudah sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar,

jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: seorang.
1: Shalom, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana yang kembali menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di program Kaimana Pagi kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang baik, kekuatan, dan tentunya juga Anda selalu dilimpahkan dengan berkat, baik itu berkat kesehatan, berkat umur panjang, dan juga berkat-berkat baik lainnya. Baik pendengar, mengawali perjumpaan kita di program Kaimana Pagi kali ini, kami hadir dengan rangkaian acara rohani yang mana di kesempatan pagi ini kami kembali ajak Anda untuk bersama kita ikuti renungan dan doa pagi, merupakan bagian penting daripada pencerahan iman kita untuk dapat memulai hari ini dengan lebih baik dan lebih bersyukur tentunya. Untuk itu pendengar, kami ajak Anda bersama kita dengarkan renungan dan doa pagi dengan judul Ketekunan Berbuah Berkat.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang maha baik, Tuhan Allah kami yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Dan terima kasih untuk hari baru ini. Kami boleh ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11. Tertulis demikian: sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang tua yang sangat tekun dalam mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Dan bukan hanya mengantar tapi menjemput juga. Bertahun-tahun aktivitas ini dilakukan, entah berjalan kaki, naik sepeda, naik kendaraan sendiri, motor atau mobil, atau naik kendaraan umum, sampai anak-anak menjadi besar dan tahu pergi sendiri ke sekolahnya. Kalau dihitung-hitung, saya dan istri sudah mengantar 4 orang anak kami ke sekolah dan menjemput mereka, dari yang paling sulung sampai bungsu, totalnya sekitar 20 tahun. Dan yang paling bungsu saat ini masih kelas 5 SD. Seperti halnya dalam mengantar anak ke sekolah dan dalam berbagai aktivitas hidup kita, dalam perjalanan iman dibutuhkan ketekunan. Ketekunan kita dalam proses perjalanan hidup bersama Tuhan suatu saat nanti akan membuahkan berkat. Entah itu dalam masa hidup yang sekarang ini di bumi ataupun nanti dalam kekekalan. Tidak jarang bahwa kita ingin menyerah dalam proses. Kita merasa capek, merasa lelah. Apalagi kalau ada kesulitan, masalah atau penderitaan. Dalam keadaan seperti itu kita mulai lemah dan berpikir ulang apakah harus meneruskan, apakah kita harus tetap tekun melakukan atau berhenti dari melakukan kehendak Tuhan. Kita perhatikan Yakobus 5 ayat 11 ini. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub bertekun dalam penderitaannya, tetap bertekun dalam iman sekalipun dia mengalami kesulitan dan masalah yang bertubi-tubi. Dan karena ketekunannya, ia mengalami pemulihan dan berkat Tuhan. Kata tekun dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, disebut dengan hupomone. Hupomone mengandung arti tetap tinggal di bawah. Maksudnya adalah tetap tinggal di bawah beban, tetap tinggal atau tetap bertahan di bawah tekanan. Ibarat seperti orang yang sedang memikul sebuah beban, beban yang berat di punggungnya. Tapi dia tidak menyerah, dia tidak membuang beban itu. Tapi dia tetap berjalan sampai kepada tujuan. Begitulah gambaran tentang ketekunan. Meskipun ada beban, ada tekanan dalam perjalanan iman kita, kita tetap tekun, tetap bertahan, tetap setia sampai akhir. Itulah yang namanya ketekunan. Ketekunan seringkali diuji bukan ketika semuanya sedang baik-baik saja, di saat keadaan nyaman,
Tapi ketekunan benar-benar diuji di saat tekanan berat melanda kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan iman di bumi ini suatu saat akan mencapai akhir. Apakah kita tetap tekun dalam iman, ataukah kita mulai berpikir untuk menyerah? Mari jangan menyerah dalam iman, tetap tekun dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Setia sampai akhir, tekun selalu dalam iman dan kasih kepadanya, sehingga kita akan menerima berkat yang dari Tuhan yang telah disediakan bagi kita dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami tentang ketekunan. Seperti Ayub yang tekun dalam penderitaan yang dia alami, pimpin kami Tuhan dan ajar kami untuk selalu tekun dalam perjalanan iman kami di bumi ini. Tekun dalam persoalan, tekun meski ada kesulitan yang melanda, tekun dalam iman meskipun ada pergumulan-pergumulan yang berat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin dan sertai kami di sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, agar kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang kami lakukan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Baik, pendengar manapun Anda berada, umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan. Demikian sudah kita nikmati persembahan pujian lewat lagu-lagu rohani yang kami persembahkan menemani Anda di jumpa kita pada pagi hari edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Sekiranya kita selalu diberkati dan dapat menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Pendengar, pukul 5 lebih 59 menit saat ini, kami cukupkan dulu lagu-lagu rohani menemani Anda, dan selanjutnya kita jelang bersama tanda waktu tepat pukul 6 pagi saat disampaikannya Warta Berita Daerah.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Mengawali Warta Berita Daerah pada pagi hari ini kami sampaikan sari berita. Dilantik ke-8 kepala kampung diharapkan membangun sinergi dengan kepala distrik. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Desi Nauseni. Saudara, pemerintah Kabupaten Kaimana melaksanakan pelantikan antar waktu kepala kampung di wilayah administrasi 3 distrik yang berlangsung di Aula Serbaguna Jemaat GPI Rehoboth Kaimana baru-baru ini. Sebanyak 8 kepala kampung resmi dilantik berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 400.100 garis miring angka Romawi 2 garis miring tahun 2026 tentang pengangkatan kepala kampung antar waktu Kabupaten Kaimana. Adapun kepala kampung yang dilantik yaitu Kampung Weswasa, Bofuer, Furnusu, Kokoroba, Seraran, Tanusan, Tairi serta kepala kampung Boya. Kegiatan yang dimediasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Kaimana tersebut diawali dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan serta penyematan PIN Garuda sebagai tanda resmi jabatan kepala kampung oleh Bupati Kaimana. Dalam sambutannya, Bupati Hasan Ahmad berharap seluruh elemen masyarakat dan aparatur pemerintah dapat memberikan dukungan penuh kepada para kepala kampung yang baru dilantik. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kampung, distrik, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik serta pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat pesisir dan pengguna transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi di perairan Kabupaten Kaimana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaimana, Hans Janes M. Litai, menyampaikan himbauan tersebut menyusul adanya potensi angin kencang, arus laut kuat, dan gelombang tinggi yang dapat membahayakan aktivitas masyarakat di laut. Dalam informasi kewaspadaan yang disampaikan BPBD, kondisi cuaca terlihat cerah tanpa angin di wilayah daratan, namun di sejumlah titik perairan dapat terjadi perubahan arah arus serta juga peningkatan kecepatan angin secara tiba-tiba yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan pelayaran. BPBD Kaimana secara khusus mengingatkan masyarakat di wilayah distrik Teluk Etna dan distrik Beruai agar lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas melaut, termasuk nelayan dan operator transportasi laut yang setiap hari beraktivitas di wilayah perairan tersebut. Masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak untuk melaut juga diminta untuk melakukan persiapan yang matang, yaitu menggunakan pelampung keselamatan, membawa alat komunikasi yang berfungsi, memantau informasi cuaca resmi dari BMKG, serta juga memastikan kapal dalam kondisi baik serta tidak berlayar sendirian. Kepala Kantor BPBD Kaimana juga menyampaikan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas di laut karena risiko cuaca ekstrim dapat terjadi sewaktu-waktu. Dia juga menegaskan keselamatan jiwa menjadi prioritas utama mengingat keluarga menunggu kepulangan dengan selamat di rumah.

Saudara, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Kaimana melaksanakan kegiatan pemberian bibit jagung kepada petani serta penanaman jagung secara serentak di kilometer 8 jalan menuju Tanggaromi, Kabupaten Kaimana. Kegiatan yang diawali dengan penyerahan bibit jagung sebagai bentuk dukungan Polri terhadap peningkatan produktivitas pertanian masyarakat, Kapolres Kaimana menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pertanian, yang mana sekaligus juga mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Menurut Kapolres, sinergitas antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya pada sektor pertanian yang memiliki peran penting terhadap perekonomian masyarakat. Melalui kegiatan ini juga diharapkan para petani dapat memanfaatkan bantuan bibit jagung secara optimal sehingga mampu meningkatkan hasil panen serta dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Kaimana. Dan saudara, informasi tadi sekaligus juga mengakhiri Warta Berita Daerah pada pagi hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Bahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita bersama menikmati suasana pagi setelah ya melewati waktu panjang. Malam sempat hujan, kemudian reda, dan kita disambut kembali dengan berkat luar biasa pagi hari ini. Hujan kembali mengguyur kota Kaimana dengan derasnya. Tetap bersyukur Anda menikmati hari yang baik dengan kondisi yang masih tetap sehat. Ya, tentu di awal pagi hari ini Anda boleh melakukan beberapa persiapan untuk nanti memudahkan perjalanan Anda menuju ke tempat tugas. Apalagi Anda yang nanti berkendara menggunakan kendaraan roda 2, ya pastikan bahwa kendaraan Anda siap, mulai dari bahan bakar, kemudian juga cek keamanan dalam yang pasti melihat kembali kondisi kendaraan Anda apakah memang banyak terisi penuh ya. Ya, angin jangan sampai di setengah perjalanan ataupun baru akan melakukan perjalanan Anda mengalami kendala-kendala pada kendaraan yang nanti Anda tumpangi. Nah, kembali setelah mengecek kendaraan Anda dengan segala kelengkapannya dan periksa juga barang-barang yang akan Anda gunakan untuk menunjang tugas Anda di sepanjang hari ini, pastikan semuanya boleh tersedia lengkap dan kegiatan kerja Anda tidak terganggu ya. So, dan tentu juga ada banyak hal penting lain yang perlu kita persiapkan. Jangan lupa juga sarapan ya, dan untuk melakukan aktivitas-aktivitas penunjang lainnya. Nah, untuk menemani Anda, kami masih terus akan menghadirkan teman-teman manis pilihan sampai nanti kita tiba tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur, saat kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Namun pendengar, sebelumnya juga kami sampaikan untuk Anda agar selalu ya untuk mengecek ke informasi cuaca hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026, sehingga aktivitas Anda memang tidak terkendala yang pastinya di hari ini. Baik pendengar, tembang-tembang manis pilihan untuk menghangatkan suasana pagi di tempat Anda dan juga memberikan semangat untuk Anda memulai aktivitas di hari ini. Kita kembali nikmati menuju ke pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kini kita jelang penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta, pukul 7 waktu Indonesia Timur.
2: Tempat 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Ketua DPR RI mengingatkan kewaspadaan dan mitigasi hentavirus di Indonesia. Ratusan guru honorer terancam tidak bisa mengajar di sekolah negeri. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan banyak dana untuk operasi militer melawan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. TNI Angkatan Darat memastikan warga Papua mendapatkan rumah layak huni melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kampung Tanah Rubah, Distrik Manokwari Utara. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infanteri David Surtisno Sirait menegaskan, program TMMD juga bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan hampir 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 507 triliun rupiah untuk operasi militer melawan Iran sejak konflik meletus pada Februari yang lalu. Konflik tersebut memicu lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan fiskal bagi pemerintah Presiden Donald Trump. Dari dunia olahraga, tim UB asal Serbia menjadi unggulan teratas pada ajang FIFA 3-on-3 World Tour Zadar 2026 yang berlangsung di Zadar, Kroasia pada 15 hingga 16 Mei mendatang. Turnamen ini juga akan diikuti sejumlah tim kuat seperti Miami dari Amerika Serikat, Liman dari Serbia, Amsterdam, Rabobank, serta wakil Asia asal Tiongkok, Shanghai, yang bersaing merebutkan gelar juara dunia. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kewaspadaan dan mitigasi terkait dengan kasus hentavirus di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi sejak dini terhadap kemunculan kasus hentavirus di Indonesia. Hal ini disampaikan merespons laporan Kementerian Kesehatan terkait temuan sejumlah kasus yang sejauh ini masih terbatas. Puan mengatakan, seluruh pemangku kepentingan perlu bersikap waspada dan tidak meremehkan potensi penyebaran virus. Menurutnya, pengalaman pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran agar penanganan dilakukan sejak awal sebelum situasi meluas.
4: Waktu terjadi di COVID, jadi apapun hal-hal yang kemudian virus-virus yang nantinya bisa meluas dan melebar atau tercemar dengan mudah, ya sebaiknya sudah diantisipasi dari awal. Pintu-pintu yang memang harus dicegah, ya sebaiknya dicegah sehingga jangan sampai meluas tanpa diantisipasi.
3: Sementara itu, Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap virus ini. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, menegaskan bahwa hingga kini Indonesia belum mencatat kasus HPS. Menurutnya, kasus yang ada merupakan tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang disebabkan oleh strain Sol virus dan terus dipantau melalui sistem surveillance nasional.
5: penyiapan rumah sakit rujukan di jejaring pelayanan pengampuan penyakit infeksi emerging, kemudian pelatihan, workshop untuk tenaga kesehatan, kemudian penyediaan pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit virus hanta, kemudian surat edaran kewaspadaan kepada seluruh daerah itu juga sudah kami buat, termasuk ke fasilitas pelayan kesehatan, kemudian penyediaan media komunikasi informasi edukasi ya, termasuk leaflet, poster, ya, brosur tanya jawab dan semacamnya.
3: Diketahui data Kemenkes menunjukkan sepanjang tahun 2024 hingga 2026 terdapat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 549 guru honorer atau guru tidak tetap GTT di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terancam tidak lagi bisa mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Berikut laporan selengkapnya Mulato Isan.
6: Kemarin begitu diangkatnya ketika pada itu memang GTT yang sudah terdaftar waktu itu
7: Pemerintah Kabupaten Sragen mulai ancang-ancang melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, penugasan guru non-aparatur sipil negara ASN atau guru honorer di sekolah negeri dibatasi maksimal hingga 31 Desember mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen mengaku telah menerima aturan tersebut dan mensosialisasikannya kepada para guru honorer di seluruh sekolah negeri. Kepala Disdikbud Sragen Purwanti didampingi Sekretaris Disdikbud Sragen Sukesno mengatakan jumlah guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik Kemendikdasmen di Sragen mencapai 549 orang. Mereka tersebar di jenjang taman kanak-kanak TK, sekolah dasar SD, dan sekolah menengah pertama SMP. Purwanti menyebut jumlah guru honorer di sekolah negeri Sragen terdiri atas 2 guru TK, 454 guru SD, dan 93 guru SMP. Mereka diberi kesempatan mengajar di sekolah negeri sampai 31 Desember 2026.
8: Masuk Dapodik, GTT-nya untuk TK itu ada 2. Yang SD, GTT-nya ada 454. Yang SMP ada 93.
6: PTT?
8: PTT beda dengan GTT loh.
6: Iya.
8: Kalau yang PTT di TK itu ada 2, di SD ada 88, di SMP ada 32.
7: Sedangkan Sekretaris Disdikbud Sragen Sukesno mengatakan, Dinas Pendidikan Sragen masih menunggu skema dari pemerintah pusat. Sugesno meminta para guru honorer tidak gelisah dan tetap menjalankan tugas seperti biasa. Menurut dia, sembari menunggu skema dari pemerintah pusat terkait dengan keberlanjutan nasib guru honorer di sekolah negeri, guru tetap diminta mengajar seperti biasanya.
6: Dengan seiring keluarnya SE nomor 7 terkait dengan guru non-ASN yang isinya adalah guru non-ASN sebelum tanggal 31 Desember 2024 ya. Sampai sekarang kan belum mengambil sikap karena ekonomi memang seperti apa, karena memang fakta di lapangan memang kami masih butuh untuk dan nanti kami akan dengan kementerian dengan itu
9: belasan
6: belum ada terjadi dan yang setelah itu seperti apa kan sudah kami sampaikan ke teman-teman guru ya, jangan gelisah dulu ya, tetap bekerja yang sebaik-baiknya karena memang mereka masih kita butuhkan.
7: Sugesno mengungkapkan honor dari guru honorer selama ini menyesuaikan kemampuan masing-masing sekolah sehingga besarnya tidak tetap. Selain itu, insentif bagi guru honorer juga sudah dihapus sejak adanya kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Saat ini insentif hanya tersisa untuk guru pendidikan anak usia dini PAUD. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
2: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan. Berikut laporan selengkapnya Bahtiar Rifai.
9: kesejahteraan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
10: Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Ayuning Sekar mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan khususnya untuk tingkat SMA-SMK sederajat. Ia menilai masih ada wilayah-wilayah yang belum memiliki akses dan fasilitas yang sama dengan sekolah lainnya. Ayuning Sekar menerangkan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan pemetaan mulai dari jumlah sekolah di setiap wilayah hingga kondisi bangunan sekolah. Ia berharap melalui pemetaan tersebut dapat memperkecil kesenjangan pada sektor pendidikan di kota dan di desa.
9: Kaitannya dengan pemerataan pendidikan, ini harapannya tentunya akan kita minimalisir. Nah, sehingga antara kesetaraan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
10: Ayuning Sekar dalam talkshow DPRD Jawa Tengah beberapa waktu lalu menjelaskan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memastikan pemerataan guru dan tenaga pendidik, karena menurutnya masih ada sekolah-sekolah yang jumlah guru dan tenaga pendidiknya belum ideal. Ia mengungkapkan pemerataan sektor pendidikan juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah di Jawa Tengah. Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Khalid Abdillah menerangkan, pemerintah harus memberikan layanan sektor pendidikan yang prima, baik dari segi infrastruktur, guru, tenaga pendidik, hingga sarana-prasarana yang baik.
11: Pemerintah tentunya harus memastikan bahwa pendidikan warga negara Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, entah itu dalam segi kurikulum, entah itu dalam segi infrastruktur, entah itu dalam segi pengajarnya juga, terutama guru-guru yang ada di sekolah.
10: Lebih lanjut, Khalid Abdillah menjelaskan, pemerintah juga harus mencari solusi agar rata-rata anak sekolah di Jawa Tengah dapat meningkat. Selain itu, menurutnya perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, kota untuk perbaikan sektor pendidikan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan mengentaskan kemiskinan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Farin Rege.
12: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya, seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tiga persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
13: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada tiga masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
12: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
14: Kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia kita, menghadapi perkembangan teknologi AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI. Iya kan? Pekerja sekretaris, pekerja jaga pintu, pekerja rutin akan banyak diganti oleh AI. Nanti kalau sekedar ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang nanti akan diganti oleh AI, percuma. Makanya perlu, saya bilang tadi kepada mahasiswa, mengembangkan diri, jangan sampai jadi orang miskin baru yang terdidik. Jangan sampai jadi pengangguran baru yang terdidik.
12: Baik Ahmad Riza maupun Budiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Cadangan pangan di Yogyakarta dipastikan aman di musim kemarau tahun ini dan Bulog merealisasikan 76% serapan gabah hasil panen petani. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
15: Jadi untuk menghadapi musim El Nino nih, ada kita yang penting kita stok kita aman untuk penyaluran.
16: Badan Urusan Logistik atau Bulog mengintensifkan serapan panen petani di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY memasuki musim kemarau tahun ini. Kepala Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta, Dedi Apriliadi, memastikan hingga bulan Mei ini pihaknya sudah menyerap 76% gabah hasil panen petani. Angka itu dari total 196 ribu ton gabah yang harus diserap untuk mengamankan cadangan pangan daerah.
15: Dan saat ini stok kita yang kita kuasai sangat luar biasa untuk kan wilayah Yogyakarta sebanyak 238 ribu ton dan untuk di wilayah Yogyanya jauh sebesar 87 ribu ton.
16: Di wilayah DIY, sektor pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS DIY, Endang Triwahyuningsih, memastikan hal ini.
17: Sektor pertanian sendiri menduduki ranking yang paling tinggi ya untuk struktur ekonomi yang ada di DIY triwulan 1 tahun 2026. Pertanian sendiri tumbuh sekitar ini ya produksi, karena ditopang oleh produksi padi, ya padi palawija sekitar 3%an ya.
16: BPS DIY juga mencatat daya beli petani turun sekitar 2% pada April 2020. Naiknya harga barang dan komoditas mempengaruhi kondisi ini, seperti pupuk urea, solar, minyak goreng, dan plastik mulsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana harga sapi di Tuban, Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
18: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kara Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun, petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
19: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, di minggu kemarin itu, bulan kemarin ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1 juta sampai sekitar 500. Untuk harga sapi untuk kurban biasanya yang diangkut ke luar kota itu kisaran harga 20 juta sampai 23 juta 500, di bawah 25 juta.
18: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan.
20: Yang ini apa? Selalu ini ya, mulai sudah masuk proyek-proyek apa?
21: Kata-kata ini kurban itu ya?
20: Rian mana itu kan proyek pembelian sapi di atas 20 itu kan sapi. Kalau sekarang kan di tengah antara Jawa Tengah sama Jawa Timur kan masih tinggi.
21: Prosesnya gampang juga,
20: gampang.
18: Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan, hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Otoritas Pengelola Limbah Selangor, Malaysia menjajaki kerjasama pengelolaan sampah dengan konsep Zero Waste to Money. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
22: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjajaki peluang kerjasama internasional di bidang pengelolaan sampah dengan Otoritas Pengelola Limbah dari Selangor, Malaysia, KDEB Waste Management. Kerjasama tersebut difokuskan pada pengembangan konsep Zero Waste to Money, yakni sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya menekan volume limbah, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi. Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono menjelaskan, rencana kerjasama ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah melalui konsep Sister City, tetapi juga membuka peluang kerjasama bisnis ke bisnis atau B2B, di antaranya pengadaan mesin pengolah limbah, produksi palet limbah sebagai material lantai, pengolahan biji plastik kualitas 2 menjadi produk seperti ember, hingga ekspor hasil olahan limbah ke Malaysia. Melalui sistem tersebut, sampah tidak hanya dikurangi, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi yang dapat menopang biaya operasional pengelolaan sampah.
0: Kerjasamanya itu bisa biji-biji, ya, bisa membentuk sister city. Cuman juga saya dengan Rusia begitu, ada kemungkinan, ada G2G-nya dan pasti kasih tambah B2B-nya harus ada. Kalau Banyumas memang saya kurang tertarik ya, karena tidak keterbatasan anggaran, zero waste to energy, karena itu membuat biaya yang besar. Kalau saya kepenginnya zero waste to money, jadi sampahnya hilang, menghasilkan uang. Minimalnya uang yang saya pakai untuk pengelolaan sampah bisa kembali. Ya, bisa kembali dari hasil limbah sampah yang bisa kita jual.
22: Sementara itu, CEO KDEB Waste Management Selangor, Dato' Ramli, menyampaikan bahwa rencana kolaborasi ini mencakup transfer teknologi mesin pengolahan sampah, pengembangan manajemen berbasis komunitas, hingga peluang investasi bisnis pengelolaan limbah. Saat melakukan kunjungan, ia juga mengaku tertarik dengan sistem pengelolaan sampah Banyumas, terutama model pengelolaan berbasis kampung yang dinilainya efektif diterapkan di masyarakat. Menurutnya, sistem desentralisasi pengelolaan sampah hingga tingkat desa menjadi salah satu keunggulan Banyumas yang ingin dipelajari dan dikembangkan di Malaysia.
1: Saya rasa perlunya ada kerjasama, ada usaha untuk kita belajar bagaimana untuk kita menambah baik sistem yang ada di negara kita, di negeri kita. Dan biasanya kadang-kadang kalau kita hanya di comfort zone, di tempat yang sama saja, kita tidak boleh membawa negara kita ke another level, ke lebih maju contohnya. Dan kita tidak boleh short sendiri dan underestimate di tempat orang. Kadang-kadang kita mengatakan kita sudah bagus contohnya, tapi sebenarnya bukan begitu. Kadang-kadang maybe ada yang kita tidak nampak, yang maybe yang ada di sini yang boleh kita pelajari, dan maybe kita ada kerjasama yang baik nanti antara dua buah negeri.
22: Adapun komunikasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Delegasi Malaysia tercatat beberapa kali berkunjung ke Banyumas, sementara pemerintah Kabupaten Banyumas juga pernah diundang ke Kuala Lumpur untuk memaparkan sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan di wilayah mereka. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penerima manfaat dari Dana Indonesiana menyulap sampah menjadi karya musik di kawasan Kelayan Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berikut informasinya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Pergelaran seni bertajuk Musik Sampah sukses memberi kesan mendalam bagi masyarakat Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan. Kegiatan yang mengusung tema penanganan sampah ini melibatkan peran aktif warga sekitar dalam setiap rangkaian acaranya. Muhammad Arkam, penerima manfaat Dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sengaja memilih kawasan Taman Kelayan sebagai titik kegiatan. Lokasi ini dipilih karena bersinggungan langsung dengan permukiman padat penduduk di pinggiran sungai. Arkam yang juga inisiator kegiatan ini menegaskan, langkah ini merupakan upaya mereaktivasi warga Kelayan Barat melalui seni.
23: Karena konsepnya penerima manfaat ini bukan cuma saya sebagai penerima manfaat, tapi masyarakat juga keterlibatan itu. Misalkan panggung ini masyarakat sendiri yang buat. Anak-anak, kami adakan workshop selama 5 hari itu, anak-anak kami edukasi untuk membuat alat musik, membuat kostum-kostum, pernak-pernik dari limbah plastik, limbah industri, itulah yang kemudian menjadikan mereka penanaman memorial kepada mereka.
4: Kegiatan yang lahir dari keresahan terhadap penanganan sampah di Kota Banjarmasin ini pun mendapat dukungan penuh dari 4 rukun tetangga atau RT. Ketua RT 02 Kelayan Barat, Nuristawati, menyebut sekitar 50 anak terlibat langsung dalam proses kreatif ini. Para ibu rumah tangga di lingkungan sekitar juga turut terlibat melalui pelatihan teknis pengelolaan sampah rumah tangga.
24: Kami ini menambah kesadaran masyarakat masalah pilah sampah, sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga, menambah ekonomi, mendongkrak ekonomi, kan ada orang yang jualan, otomatis menambah daya tarik tempat ini yang biasanya diam, tidak ada orang datang ke sini. Dengan adanya dari program Pak Ata ini, orang suka melihat kita, nah ada kesenian, keramaian, alhamdulillah antusias masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Manggar Sari Ayu Ati menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari penciptaan karya kreatif dan inovatif. Program ini sendiri merupakan implementasi dari penggunaan dana abadi kebudayaan.
25: Jadi di dalam berkebudayaan ini ya,
3: kita diajarkan bagaimana mengelola sampah. Nah, sampah itu bukan hanya kemudian dibuang tidak berguna, tapi sampah ini bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati, dan ini untuk kelanjutan lingkungan ya, untuk pelestarian lingkungan ke depan.
4: Pertunjukan dengan konsep ekomusikologi soundscapes ini melibatkan kolaborasi antara 11 seniman dan 4 komposer. Seluruh hasil karya bunyi dalam pergelaran tersebut nantinya akan disebarluaskan melalui berbagai kanal musik digital. Sebagai bentuk dokumentasi berkelanjutan, sebanyak 50 eksemplar buku panduan juga akan dibagikan ke sejumlah sekolah di Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
3: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
2: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
3: Bulog Cabang Merauke hingga Mei 2026 berhasil menyerap beras petani sebanyak 2.200 ton atau 8% dari target penyerapan 27.000 ton. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dwi Juniarti.
4: Pernyataan tersebut disampaikan pimpinan cabang kantor Bulog Merauke kepada wartawan usai melakukan visiting dan monitoring bersama anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem Haji Sulaiman Elham Sadi Merauke yang melakukan kunjungan di kantor dan gudang Bulog Merauke. Karenu mengatakan hingga saat ini pihaknya menjamin bahwa Bulog akan sebesar-besarnya dan seluasnya melakukan penyerapan beras hasil dari petani khususnya yang ada di Kabupaten Merauke sesuai tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyerapan, penyimpanan, merawat, dan menyalurkan komoditi beras. Terkait dengan kendala yang ada pihaknya tetap optimis dan maksimal dalam hal penyerapan. Karenu berharap ke depan dapat lebih baik lagi sehingga penanganan persiapan ini dapat lebih maksimal.
5: Kami menjamin bahwa Bulog akan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk menyerap hasil dari petani khususnya yang ada di Kabupaten Merauke. Terkait dengan kendala yang ada, kami tetap optimis dan maksimal dalam hal penyerapan di peran petani. Dan per hari ini kita sudah menyerap sekitar 2.200 ton atau sekitar 8% dari target. Jadi untuk diketahui target kita tahun ini sebanyak 27.500 ton. Dan per hari ini kita sudah menyerap 2.200 ton. Sangat jauh sekali. Ya ini tidak lepas dari kondisi cuaca yang memang dari Desember sampai bahkan

0: Mei dan Juni, petani Merauke telah memasuki musim tanam gaduh sehingga dapat dimaksimalkan penyerapannya. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Dikarenakan banyak warga yang sakit di distrik Yani Rumah, masyarakat membutuhkan tenaga kesehatan tambahan. Berikut laporan selengkapnya Yohanes Koden.
2: Hingga berita ini diturunkan, aktivitas pelayanan kesehatan di wilayah distrik Yani Rumah belum berjalan maksimal pasca penembakan terhadap pilot dan kopilot beberapa bulan lalu berujung seluruh petugas, baik itu kesehatan, guru, dan ASN lainnya ditarik kembali ke pusat ibu kota kabupaten hingga ada jaminan keamanan. Semenjak saat itu pula aktivitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut hingga saat ini tidak berjalan. Terkait hal ini, banyak warga yang sudah mulai mengharapkan bantuan pemerintah untuk dapat membantu mereka, baik itu di dunia pendidikan dan juga pelayanan kesehatan. Khusus kesehatan, masyarakat di distrik Yani Rumah banyak yang sakit dan perlu pertolongan tim kesehatan. Hal itu disampaikan Kepala Kampung Yani Rumah, Simon Nomblok.
3: Saya sebagai Kepala Kampung di Yani Rumah, kalau bisa ini masyarakat banyak yang sakit, mengeluh sakit banyak. Jadi untuk masalah keamanan, kalau bisa langsung cek ke Pak Dampos Yani Rumah. Kebetulan sudah ada 35 orang ada di Yani Rumah.
2: Menyikapi keluhan tersebut, pihak kesehatan melalui Puskesmas Yani Rumah, Kepala Puskesmas Yani Rumah Isak Nasendi tegaskan bahwa petugas saat ini sudah siap untuk menjalankan kembali tugas mereka di wilayah Yani Rumah. Namun dengan catatan, masyarakat di wilayah tersebut harus menjamin keamanan petugas. Tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, karena kehadiran keamanan tidak serta-merta selalu ada di setiap kampung. Namun mereka berada di wilayah distrik, karena itu masyarakat harus bertanggung jawab dengan keamanan petugas.
4: Kita bukan tidak mau naik, cuma situasi yang kemarin kan sedikit kejadian di pusat-pusat yang rumah. Otomatis teman-teman kita pasti kan semua trauma untuk naik.
2: Kepala kampung menambahkan saat ini aparat keamanan memang sudah ada di wilayah Yani Rumah dan Bandara Udara Korowai. Namun itu pun belum menjamin bahwa keamanan petugas guru, para medis, dan pegawai lainnya dapat sepenuhnya terjamin baik. Karena pihak keamanan masih berfokus di wilayah bandara dan kantor distrik. Pihak kesehatan minta harus adanya komitmen dari masyarakat di wilayah tersebut untuk menjamin keamanan petugas di wilayah tersebut. Dari Bovendigul, Papua Selatan, Yohanes De Goden, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka melestarikan budaya seni ukir, Motif Vanitia menggelar pameran batik canting. Cindy Faidiban melaporkan selengkapnya.
5: Batik dari Kampung Barawekap dan kelompok batik di Kabupaten Kepulauan.
6: Kelompok batik canting Kampung Barawekap menggelar pameran batik canting yang berlangsung selama 2 hari, 12-13 Mei 2026 di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kepulauan Nyapen, Harold Weno, yang hadir mewakili Bupati Nyapen. Dalam sambutannya, Harold Weno menyampaikan apresiasi kepada kelompok batik canting Kampung Barawekap, para pelaku UMKM, perajin tradisional, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pameran tersebut.
5: 12 Mei 2000 Mei mendapat penghormatan, mendapat penghargaan untuk acara pameran batik canting, kelompok batik dari Kampung Barawekap dan kelompok batik di Kabupaten Kepulauan. Tetapi juga ini merupakan kolaborasi antara produk UKM, kemudian usaha kecil menengah dan pasar murah. Ini sebenarnya kegiatan yang sangat positif untuk bagaimana menggali potensi ekonomi kreatif, tetapi juga yang berlandasan kepada muatan lokal Kabupaten Kepulauan Nyapen. Kita Nyapen ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Part

Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah, bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya,
0: aku ingat kok. Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa edit.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang warta berita. Saya warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta.
4: Erat hubungan bilateral melalui penguatan kerjasama strategis di bidang perdagangan, investasi, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital. Pertemuan di Beijing itu juga menegaskan komitmen kedua negara mendukung stabilitas di kawasan serta memperkuat kemitraan ASEAN dan Tiongkok. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin lolos ke 16 besar Thailand Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng 2 game langsung 21-9, 21-8 di Bangkok. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi momen kembalinya Daniel tampil di turnamen internasional setelah absen cukup lama akibat cedera. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Alfian Nasution serta Manajer Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Anung Budia Yukyanta divonis masing-masing 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Muhammad Isnan Suanda melaporkan selengkapnya.
5: Pendapat berbeda atau dissenting opinion Hakim Anggota 4 Mulyono Purwanto untuk terdakwa Hanung Budia.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina dengan terdakwa Alfian Nasution dan Hanung Budia Yogyanta. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ade Nur Hadi menyatakan kedua terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan oleh karenanya para terdakwa dihukum masing-masing 6 tahun penjara denda 1 miliar rupiah.
5: Bukan pidana kepada kedua terdakwa, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 160 hari.
6: Sementara itu Hakim Anggota 4 Mulyono Dwi Purwanto menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap 4 hakim lainnya. Hakim Mulyono meragukan prosedur penghitungan jumlah kerugian keuangan atau perekonomian negara dalam kasus tersebut dan Hakim Mulyono sependapat dengan kuasa hukum terdakwa.
7: Anggota Majelis 4 berpendapat setuju pada umumnya dengan pendapat advokat terdakwa yang dibuat secara detail terkait unsur adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa Hanung Yukyanta atas hasil audit yang tidak independen dengan constraint waktu terkait bisnis minyak bumi yang kompleks dan bersifat atau berlaku aturan internasional, pendidikan dan latar belakang pelatihan auditor yang tidak memadai dalam memahami bisnis itu sendiri, serta ketidakcermatan atau ketidaklengkapan laporan hasil audit yang diterima majelis.
6: Ponis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Alfian Nasution dengan pidana 14 tahun penjara dan Hanung Budia Yogyanta dengan tuntutan 8 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Gizi Nasional BGN terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di berbagai daerah melalui kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat. BGN mendorong pemberdayaan UMKM, BUMDES, dan juga koperasi guna memperkuat rantai pasok program MBG. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yusrianto.
8: Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Mei 2026 di kantor Bupati Kuburaya ini bertujuan memperkuat konsolidasi pelaksanaan program. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Soni Sanjaya mengatakan kegiatan

0: ini menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah daerah, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG, mitra yayasan hingga Satgas MBG. Menurut Sony Sanjaya, konsolidasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman dan langkah seluruh pihak dalam menjalankan program MBG di daerah.
1: Satu apresiasi dari bagi kami, yang dari kami kepada pemerintah, jajaran pemerintah Kalimantan Barat. Yang saya temukan di sini, Kasatgas program MBG tingkat provinsi dan kabupaten kota seluruhnya adalah kepala daerah. Ini menunjukkan satu perhatian yang serius dari para kepala daerah. Nah, tujuan konsolidasi ini adalah untuk menyamakan, meluruskan kembali tujuan, ya, menyamakan tujuan, menyamakan langkah bagaimana program pelaksanaan program MBG dilaksanakan oleh seluruh stakeholder yang terlibat.
0: Wakil Kepala BGN menegaskan pihaknya mencatat hingga saat ini terdapat 508 SPBG terverifikasi di Kalimantan Barat dan sebagian besar telah beroperasi. Program tersebut juga telah menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja, terutama masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Sementara di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Rian Nosar mengatakan sangat mendukung dengan adanya program MBG yang dapat mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
1: Untuk pemenuhan gizi masyarakat Indonesia,
0: Badan Gizi Nasional mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan UMKM, koperasi dan BUMDes dalam menyediakan kebutuhan pangan seperti telur dan bahan pokok lainnya agar manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan langsung masyarakat. Yusiranto melaporkan.
2: Puluhan ton air hingga mobil tangki disiagakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah di musim kemarau tahun ini. Berikut laporan selengkapnya Fahriansyah.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz mengatakan, berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau di Banyumas mulai berlangsung secara bertahap sejak Mei hingga Juni, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, BPBD Banyumas telah menyiapkan sekitar 60 unit toren air dengan kapasitas beragam yang nantinya akan didistribusikan ke wilayah rawan kekeringan. Selain itu, BPBD Banyumas juga menyiagakan personil selama 24 jam dan mengoperasikan 3 mobil tangki air untuk mendukung penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat.
4: Dalam hal mengantisipasi musim kemarau, juga mungkin dalam hal pencegahan keparutan lahan, kami dari bidang kedaruratan logistik sudah mengantisipasi dan menyiapkan beberapa komponen-komponen di baik tenaga, kemudian sumber daya dan sumber dana. Kami berasal pengadaan untuk toren atau dalam bak tampung air kurang lebih sampai 60-an unit terbagi dari yang 22.000 liter dan 750 liter. Rencana akan kami distribusikan ke daerah yang rawan bencana kekeringan dan lain sudah dikaji atau sudah mulai rencana kontingensi di bidang penjagaan dan kesiapsiagaan.
3: Sementara itu, warga Cilongo Kabupaten Banyumas, Wardoyo menilai langkah penyiapan toren air dan mobil tangki cukup membantu masyarakat dalam jangka pendek. Namun menurutnya, diperlukan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan yang hampir terjadi setiap musim kemarau.
5: Sebetulnya kalau dibilang efektif, itu mungkin hanya dalam jangka dekat ya Mas, karena itu nggak mengatasi dari akar masalah itu sendiri. Mungkin ke depannya ada langkah penanganan nih dari Pemkab, misal pembangunan sarana-prasarana air atau mungkin pengeboran dari sumber air, Mas, seperti itu. Nah, itu mungkin lebih efektif dibanding tiap tahun ketika ada kemarau harus drop dengan mobil tangki, Mas.
3: BPBD Banyumas juga menggandeng lintas sektor, termasuk PMI, Basnas, PDAM, hingga pihak swasta guna memperkuat penanganan kekeringan selama musim kemarau berlangsung. Masyarakat diimbau mulai menghemat penggunaan air, menyiapkan cadangan air bersih, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Istri Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Dekranas, Silvi Ananda Gibran, melakukan kunjungan kerja ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Salah satu agendanya adalah mengunjungi pameran UMKM di Bank Indonesia dan mengunjungi destinasi wisata Kampung Caping, tepian Sungai Kapuas, Pontianak. Berikut informasinya disampaikan oleh Muhammad Rogib.
6: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Silvi Ananda bersama rombongan Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Seruni Kabinet Merah Putih menyempatkan diri berkunjung ke kawasan destinasi wisata Kampung Caping tepian Sungai Kapuas, Pontianak. Dalam kunjungan itu, Silvi juga menyempatkan diri untuk menghadiri acara pameran UMKM di Bank Indonesia. Silvi Ananda juga didampingi oleh Ketua Dekranasda Kalbar Elwina dan Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanita Arbiastuti. Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanita Arbiastuti mengatakan ada pesan khusus dari Silvi Ananda Gibran Raka Buming Raka untuk para perajin caping dan pelaku UMKM di Kalimantan Barat. Salah satunya agar terus melakukan inovasi di tengah kemajuan teknologi.
7: Pesan beliau ada bersemangat ya, terus melakukan inovasi dan juga kami selaku Dekranasda Kota Pontianak terus memberikan bimbingan ya untuk terus memajukan UMKM yang ada di Kota Pontianak.
6: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap kunjungan dan bantuan yang diberikan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Apalagi istri Wapres turut membawa rombongan Seruni Kabinet Merah Putih yang merupakan organisasi para pendamping menteri yang fokus pada kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan peningkatan kapasitas warga.
8: Di sini ada kelompok namanya Kelompok Sadar Wisata dan sudah dibina selama ini untuk menghidupkan anyaman topi caping ini dengan kreasinya sebagai salah satu oleh-oleh lah atau topi caping yang bisa dimanfaatkan untuk dekorasi dan kriya yang bisa menjadi tambahan bagi ibu-ibu yang ada di sini.
6: Dalam kunjungan ini, istri Wapres juga berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM, pengrajin hilir dari caping, anak-anak dan masyarakat di rumah budaya Kampung Caping, tepian Sungai Kapuas, Pontianak. Silvi Ananda juga memberikan sejumlah bantuan dan meninjau pelatihan kurator. Silvi Ananda juga memberikan sejumlah bantuan dan meninjau pelatihan kurator penggiat UMKM serta pelatihan pengembangan talenta industri kreatif di kantor perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat yang diselenggarakan Dekranasda Pontianak bersama sejumlah mitra. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami sampaikan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara, Papua. Dalam 24 jam ke depan, posisi berada di timur Filipina dengan tekanan udara 1006 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 20 knot. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Papua hingga Maluku Utara. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna dan Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Timur di Sulawesi bagian selatan dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera, Serang, Bandung, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, potensi hujan sedang di Mamuju dan Nabire, potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Berikut kami hadirkan kembali Fitur Haji, produksi RRI Makassar mengenai kisah Manang, seorang porter haji yang bekerja dalam senyap di embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya disampaikan Kristianto.
1: Saatnya kita ikuti Fitur menuju Baitullah.
2: Suasana pagi di embarkasi Makassar terasa lebih sibuk dari biasanya. Sejak dini hari, aktivitas tak pernah benar-benar berhenti. Truk-truk pengangkut koper bersahutan di halaman asrama Haji Sudiang Makassar. Puluhan koper jemaah tersusun rapi, sebagian diikat kuat sebelum diberangkatkan menuju bandara. Di tengah hiruk pikuk itu, sejumlah pria berseragam merah marun tampak mondar mandir. Mereka mengangkat koper, menyusun barang, dan memastikan seluruh perlengkapan jemaah siap sebelum pemiliknya tiba. Mereka adalah porter haji, bekerja di balik layar yang jarang tersorot, namun menjadi bagian penting dalam kelancaran perjalanan ribuan jemaah menuju tanah suci. Salah satunya Manang. Pria 62 tahun asal Sujang ini telah menjadi porter haji selama 34 tahun. Baginya, musim haji sudah seperti bagian dari hidup yang terus berulang setiap tahun. Ia hafal ritme kerja di embarkasi. Kapan koper datang lebih dulu, kapan jemaah mulai berdatangan, hingga bagaimana memastikan barang-barang tertata tanpa kesalahan. Bagi Manang, pekerjaannya bukan sekedar mengangkat koper. Ada rasa bangga bisa ikut menjadi bagian dari perjalanan ibadah para tamu Allah. Namun, pekerjaan itu juga menuntut tenaga dan waktu yang tak sedikit. Jam kerja porter bergantung pada jadwal kedatangan jemaah yang kerap berubah. Dalam satu musim haji, lebih dari 60 porter dilibatkan dan bekerja dalam dua shift. Mereka direkrut dari masyarakat sekitar asrama Haji Sudiang Makassar sebagai bentuk pemberdayaan warga lokal.
3: Pos itu mengutamakan orang-orang yang di sekitar sini, penduduk di sekitar sini. Pendapatannya kalau sekarang itu sudah langsung digaji, Pak. Ya, per pemberangkatan dan pemulangan.
2: Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, pelibatan warga sekitar bukan hanya membantu pelayanan jemaah, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar asrama haji Sudiang Makassar.
4: Alhamdulillah sejak kami ditugaskan di asrama haji mulai 2006 untuk setiap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, porter-porter itu kami rekrut dari masyarakat sekitar asrama haji. Itu kenapa agar masyarakat sekitar asrama haji ini kita berdayakan, mereka bisa memelihara juga asrama, mereka bisa membantu jemaah, sekaligus ada upah yang kami berikan untuk mereka membantu jemaah haji kita.
2: Di tengah perhatian besar para ribuan jemaah yang akan berangkat ke tanah suci, keberadaan porter seringkali luput dari perhatian. Padahal, di balik setiap koper yang terangkat, ada tenaga, pengabdian, dan pengalaman panjang yang ikut mengantar perjalanan ibadah para jemaah. Dari embarkasi Asrama Haji Sudiang Makassar, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Fitur menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Hey, bersiaplah.
2: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
3: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
4: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
3: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
4: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
3: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bahaya puntung rokok. Tidak hanya asap rokoknya saja yang membahayakan bagi kesehatan, tapi dari rokok juga bisa menjadi penyebab kebakaran. Merokok di dalam ruangan memiliki risiko yang signifikan menyebabkan kebakaran yang berpotensi menyebar dengan cepat. Hanya dibutuhkan sedikit api yang tersisa di asbak atau puntung rokok untuk menyulut api yang marak terjadi. Cara terbaik untuk mencegah penyebab kebakaran akibat puntung rokok adalah dengan mematikan rokok dan membuangnya dengan baik ke tempat sampah. Bila perlu, dilanjutkan dengan memercikkan air hingga rokok benar-benar padam. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak merokok di dalam rumah.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 atau di 0813993998. Di mana topik yang kita angkat di pagi ini? Yaitu mengenai rupiah yang ternyata akhirnya tembus di 17.500. Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut Indonesia masuk negara risiko bencana tertinggi di dunia. Kemudian berikutnya kita angkat tema juga ya, mengenai penerimaan siswa baru 2026 akan membuka akses yang lebih lebar kepada siswa yang kurang mampu melalui jalur afirmasi. Nah ini kabarnya memang diperbesar persentase untuk bisa masuknya para calon siswa dari keluarga yang kurang mampu dalam sistem penerimaan siswa baru 2026 ini. Kemudian ada juga nanti kita angkat antisipasi hanta virus ya di Bandara Soekarno-Hatta yang memperketat penumpang dari 4 negara. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Nah, jadi kalau berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup melemah 115 poin dalam perdagangan kemarin atau
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Agar pendengar dimanapun Anda berada, Anda menikmati suasana pagi Kota Kaimana yang mana tadi diguyur hujan, namun kembali sedikit, ya kembali membaik ya, ya tampak lebih tenang meskipun mungkin matahari belum sepenuhnya menampakkan diri. Kami juga berharap bahwa cuaca yang baik akan Anda nikmati di sepanjang hari ini untuk segala tugas yang sudah Anda rencanakan dan juga yang akan Anda jadwalkan kembali. Baik pendengar, persembahan manis dari Slang dengan Introspeksi ya, hadir menemani ruang dengar Anda di perjumpaan kita pada edisi siar hari ini, hari Rabu 13 Mei 2025. Untuk yang berulang tahun hari ini, juga tak lupa kami ucapkan selamat pagi, selamat ulang tahun yang berbahagia. Ada Ibu ya, yeah, Maike Manufandu yang hari ini berbahagia untuk usia ke-48 tahun ya, selamat berbahagia. Semoga panjang umur, sukses dalam tugas dan juga kerja. Semoga apapun yang menjadi doanya di usia ke-48 tahun ini dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan tentunya juga pendengar, untuk Anda di manapun Anda berada yang berbahagia di hari ini, selamat merayakan hari jadi ataupun hari ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu menyertai. Baik, kebersamaan kita di program Kaimana Pagi sampai di pukul 9 kami akan ajak Anda kembali ikuti warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Baik pendengar, beberapa update informasi kami hadirkan. Syawali dari Manokwari ya. Dari Manokwari beberapa update informasi penting, yang mana salah satunya yaitu rapat evaluasi HIV ya. Manokwari bahas penjangkauan kelompok berisiko. Ya, saudara, rapat evaluasi HIV Manokwari bahas penjangkauan kelompok berisiko. Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari melalui bidang pencegahan dan pengendalian penyakit P2P menggelar rapat evaluasi dan sinkronisasi data layanan HIV tahun 2026 bersama dengan sejumlah puskesmas, rumah sakit, dan lembaga swadaya masyarakat mitra pendamping. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat kualitas layanan, juga untuk mempercepat penanganan kasus HIV serta memastikan validitas data di seluruh fasilitas layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Manokwari. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Martin L. Rante Tapang, menegaskan bahwa penanganan HIV tidak lagi dapat dilakukan dengan pola kerja lama yang bersifat rutinitas. Dia juga menyoroti pentingnya transparansi data dan juga perhatian terhadap kelompok berisiko yang belum tersentuh layanan kesehatan, termasuk kasus pada usia di bawah umur. Selain itu, Martin meminta kepada seluruh layanan kesehatan melakukan evaluasi lebih rinci terhadap kasus pasien yang putus pengobatan atau lost follow, ya follow up, agar dapat diketahui faktor penyebabnya, baik karena masalah ekonomi, pengetahuan, maupun faktor sosial lainnya. Yang mana menurutnya juga, identifikasi masalah secara spesifik akan mempermudah pembagian peran antara tenaga kesehatan dan juga lembaga pendamping dalam memberikan intervensi yang tepat. Sementara itu, pengelola program HIV Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Everdina Yuliana Wanggai, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut rutin dilakukan untuk dapat memperbaharui dan menyinkronkan data layanan HIV dari sejumlah fasilitas kesehatan. Tentu kegiatan evaluasi tersebut diikuti sejumlah pengelola data puskesmas di wilayah perkotaan yang ada di Manokwari. Di antaranya Puskesmas Amban, Wosi, Sowi, dan juga Maripi, serta RSUD Manokwari. Hadir pula sejumlah LSM yang selama ini menjadi mitra pendamping penjangkauan dan edukasi HIV di masyarakat. Tentu melalui kegiatan ini diharapkan
Penanganan HIV dapat dilakukan lebih terintegrasi sehingga angka penularan dapat ditekan dan kualitas layanan kesehatan semakin meningkat. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Iya, pendengari manapun Anda berada, on radio Lenato dengan Bangkit ya. Tembang ini menjadi penghantar kebersamaan kita. Pukul 8.58 menit, kami ajak Anda kita jelang bersama. Tanda waktu tepat pukul 9 pagi saat disampaikannya warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Saatnya kita nantikan Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk